Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan pecel leple kenyes. Gandul-gandul. Ikang pun sampun tanggalipun tanggal 3 gek wulan Agustus 2016. Saiki badhe wulan-wulan Agustus ngene wulan kemerdekaan. Sing kepiro mbah ke 81 kabeh. Wis padha masang umbul-umbul sing ning omah benderane durung dipasang ki diingatkan sekali lagi ning kula saniki sadian pecel warung kula buka gek kula sumanggakne panjenengan sing pingin apa sarapan atau mungkin ya budayakan sarapan lho, budayakan sarapan mongko ki dodolane pecel ki komplit. Sing durung kenal dikenalke dhisik ben ki tambah kerap tambah kenal. Iya lah. Kula bandemin sabolepen jogoroga dono rasa sundu langit ngaturi pinarak dateng warung geul ngi warung pecel leple kenyes gandul gandul. Ki dagangane wis tak cepak nih tak siap nih kanggo putu-putu pelanggan-pelanggan pecel kok sedoyo mawon. Lor wetan kidul kulon, kulon wetan kidul lor. Bismillah. Yai Semar Noto Dasar gareng sing nyereng Petruk sing celak-celuk Bagong sing gowo wong Janoko Sembodro sing dodol laris-laris no daganganku dagangani anak putuku. Salah katur, salah katur. Sing durung raup ben raup, sing durung adus ben adus. Sing wis makaryo berangkat nggih ben ma berangkat, sing ana ning Tegal Sawah ya ben ning Tegal Sawah, sing ana ning dapur ben ana ning dapur, sing kerja ning dalem padha ning dalem, monggo lur. Budayakan sarapan. Kula buka sabar rumiyin dateng 081 555 6910 53.

bebek goreng enak, Mbak. Seneng aku. Asik. Monggo request lagu sarapan lul ya.

0: Matur sembah nuwun sing durung pinarak monggo pinarak TikTokipun Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Sing padha mirsani TikTok, sing padha request, sing padha ning warung pecel plekenye gandul-gandul. Spesial terong gendruwo. Kula sapa gek kalau wingi tanggal anu tanggal setunggal dino Sabtu matur sembah nuwun dulur-dulur sing ana ning Panca Kusuma. Wih benewon. Nggih sing padha panggih wong dodol pecel plekenyes kabeh UMKM padha anu digelar gek masyarakate ya semangat. Semana ibu-ibu barang ki mali senam ngaso dulu terus mari ngono mecel. Matur sembah nuwun sedaya dulur-dulur sing ana ning Panca Kusuma dan sekitarnya. Wakir wajak, tulus besar, tulus kecil. Kula sarunge nglinting ambune penguk, blangkone kempes, ambune tengik, niku ampun dadi syarat minangka sewan. Kula pinarak ning kang nembe pinarak, kula aturi monggo nika pecel leplek enyes. Gandul-gandul.
1: Apa Mbah, apa Mbah?
0: Duh, kuwi ana Bu Pandan.
1: Assalamualaikum Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbah. Ku ngene yo, Mbah. Aku tak ngomong sampean yo, Mbah.
0: Iya, ya ora apa-apa.
1: Saiki karena paling ngadakno wong latah-latah ngono ya apa ya, Mbah? Mari ngono kula pekate berangkat to diblodosi mercon sandingin tor ngono.
0: Anyar iki. Anyar iki, anyar. Lek iso iki digolekno
1: ning lata-lata rong baris ngono wis akeh, Mbah.
0: Wah, wah ya akeh wis jenten nak.
1: Lah iya akeh, Mbah.
0: Ya iso teng grandul ngono wong. Kae tobat.
1: Ya lata-lata ngono. Ya, ya. Rame aku.
0: Ya, dadi ana istilah iki ngumpulke wong lata Semalang Raya. Ya, terus dikongkon drum band.
1: Iya. Gak ada si gudo ngono.
0: Lho temenan, sing bagian gudo iki ana. Beres.
1: Ana, wayahe ana iku.
0: Piye kabare?
1: Enak iku, Bang. Rame iku.
0: Ya ya ya ya, usul apik iki. Piye kabare iki anu, Ndang?
1: Kabare api-api ya, Mbah. Alhamdulillah. Sama masih aja pancet ya Mbak.
0: Ora, ora.
1: Ora,
0: iki mau dudu perkara ngono
1: kuwi. Ono gendruwo sing.
0: Lho, lek perkara
1: ngel pancet.
0: Lho, lek perkara ngono
1: ti. Ngali-ngali kok iki.
0: Lek ngono kuwi titipan dong, ora iso kena. Dilangi kuwi ora iso, iku wis dadi syarat minangka sewan.
1: Ngono ya.
0: Lha iya ya ta. Kaya dene Kang Sumarno. Ayo Kang Sumar iki ya melu sarapan Sri Malang sarapan, melu sarapan.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Walah, ya apa kabare ndak apa-apa?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah le.
1: Wis. Alhamdulillah sehat kabeh.
0: Podho sehat.
1: Iya, Bupaten Gusti Purnomo iki ya podho melo merayakan hari proklamasi kemerdekaan kita.
0: Alhamdulillah ya padha ngumpul.
1: Kajane ngono ya wis iki oleh salam toko.
0: Saka sapa?
1: Mbok sapa emang silang.
0: Oh alah kok ngilangan.
1: Lah ya iku. Gak salah ya Bu Pandan nek Bu Purnomo.
0: Oh iya iya.
1: Ya wis salame ana Bu Sri Purnomo Bu Pandan. Bu Ponco,
0: Bu Ponco,
1: Mbak Sri Bella,
0: ya Sri Bella,
1: terus yang Leha,
0: ya,
1: gak kena ketinggalan itu Buya Temi,
0: Buya Temi,
1: nah, pobes masak ini kan Buya Temi,
0: ya Temi ini kan yo ambik masak,
1: iya,
0: ambik kau yo biasa nih uang langganan ini yang baik, ngono lo,
1: dia sedang ada tuku,
0: lo, ale orang, apa, uang barang kadang-kadang kilek masak. Ya,
1: iso masak ta malian.
0: Oh iya iya. Iki Kendal Payak bergoyang.
1: Ngono ya.
0: Ya. Bapak Wita, jentenan.
1: Bapak Wita. Ana Bu Widi, Bapak Widi.
0: Bu Widi, Bapak Widi.
1: Terus ana Mbak Indah. Terus ana Mbok Tun.
0: Iya.
1: Aku ingin ana Mbok Tun kada dicet jare.
0: Kok ngam?
1: Ngori ayo kada ana 17-an tak chat ya ngono.
0: Sing dicet iki sajane ngono dudu kowe, Ndok.
1: Jare putu kada dicet. Mbok apa ngene?
0: Pagere, pagere, pagere. Anjene lek Sri Atun
1: aku dicet yo.
0: Lha apa? Disangakno.
1: Lah ya iku.
0: Yo disangakno pager.
1: Lah ya iku.
0: Ya.
1: Iki ana Mama Yuda iki apa kabar?
0: Oh, Mama Yuda sing ana ning gadang.
1: Iya. Terus ana Buriatin.
0: Buriatin go Bu Marlena.
1: Iya, Bu Marlena sehat-sehat ae wis. Nalang ana apa-apa.
0: Ha iki dulur sing
1: kata krungu belas iki Mama Dika.
0: Oh iya ya, lang liang.
1: Iya, mbon andi iki.
0: Anu sik berdoa.
1: Oh iya lek topo.
0: Iya.
1: Iya terus anak Sadewa Mbak Ijumi.
0: Iya Sadewa.
1: Kita mampir mang cucu nih. Selamat pagi.
0: Ya.
1: Selamat apa aja wis doma wis.
0: Ya. Lagu ni apa kowe?
1: Aku lagu ni juk SME mbah.
0: SME. Oh iya iya.
1: Iya. SME anu ku lo.
0: Siapa?
1: Bu Pandan.
0: Oh SME Bu Pandan iya iya.
1: Iya. Lek atremu cemu gawange.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya wis suwun-suwun, Mbak yo.
0: Iya, pada-pada.
1: Assalamualaikum, salam sehat. Iki penuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pancet ae aku yo mali utang ae bayar bareng bayi.
0: Lagi wabarakatuh. Ora pancet tok.
1: Ya wis.
0: Iya, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kaya ngono ki, Ndang. Ana sing padha ki pingin ki sarapan pecel wong urip.
2: Sarapan pecel wong urip.
0: Lho kandhane.
2: Dene lek gak urip gak sarapan, Mbak.
0: Lek gak urip gak sarapan.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, Bu. Sugeng enjing, dos pundi pawartosipun?
2: Alhamdulillah, Mbak, sehat, Mbak.
0: Langge pelanggan setia.
2: Baipun ten pundi?
0: Kula nika nggih, tasik pegeng, anu pegel kula.
2: Pegel wonten banteng ya, Mbak.
0: Mari siji 1000 banteng, bayi ya tumut. Kek mule bengi nika kula kalap mboten enten sing gambu ibu, kula waras-waras dhewe.
2: Mboten enten sing gambu ya, Mbak.
0: Nggih.
2: On jenengan apa sing niku mbah?
0: Lho
2: ayu melayu kali mbeto kepalane bandeng iku mbah.
0: Lho kula nggih mbeto tang medaler nika, Bu.
2: Oh, mbeto tang medaler. Sing anune napa mbah? Kemule bandeng niku lho mbah, petak napa cemeng?
0: Lorek.
2: Oh nggih.
0: Pokoke kula mboten cemeng, mboten sing petak. Ning kula sing lorek-lorek nika.
2: Lorek maneh.
0: Duka. Alhamdulillah Bu, kula saking Poncokusumo, saking Wagir, Wajak, wis pokoke keliling dodolan pecel.
2: Oh, keliling, Mbak.
0: Nggih, mulai niki kula tak keliling, Bu. Kadang-kadang kula lek undangan kula dugi Pandan nggih kula keliling mriku.
2: Nggih.
0: Ten
2: Poncokusumo ndek pundi, Mbak?
0: Anu ten lapangan kok lho, Bu.
2: Oh, wingkingipun. Ten lapangan niku nyiwer napa banteng, Mbak?
0: Ngene iki lho aku, ngene iki lho aku. Lah wong barang sing disiwer terus kualik dungane malah kok gono uang piye?
2: Tamune wonten-wonten.
0: Blas.
2: Lah kang ngono udane deres.
0: Lho, lek perkara ngoten kuwi niku kula penggaweane kula, Bu.
2: Menyani kurang mandi, Mbak.
0: Lho lek kula niku kali menyan kok mesti ngono. Kadang-kadang kalah menyan, Bu. Kalah menyan.
2: Oh, kalah menyan teni caknan.
0: Kaya demit-demit barang ki lek diwobongi menyan ngono sakniki mboten lega. Mboten lega.
2: Menyan arep ngono, Mbak, mandi, Mbak.
0: Kula nate niku ndamel menyan arep niku sing teko malah dudu arep kok. Nggih.
2: Napa Mbak sing dugi, Mbak?
0: Lah sing dugi niku nggih pantaran kula. Sing akeh wulune.
2: Oh, ngoten, Mbak.
0: Wah,
2: dhuwur ireng.
0: Aja ngomong ireng, Rek. Aja ngomong ireng, Rek. Mbak iki anjene ireng, Rek.
2: Mboten nek bae.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Sing nyaingi iku lho, Mbah, sing teko, Mbah.
0: Oh iya ya. Nggih, nggih, sing nyaingi nengko, Bu.
2: Nggih, biasa kan gode dhuwur ireng.
0: Nggih.
2: Akeh wulune.
0: Akeh wulune. Napa gendruwo nika kok mesti gede dhuwur? Lah lek gendruwo rada cilik nika mboten percaya tiyang.
2: Gendruwes.
0: Lek gendruwes nika wedok, Bu.
2: Oke.
0: Okay. Oh,
2: gendruwo sih wedok, Mbak.
0: Wedok.
2: Oh. Lek lanang gendruwo.
0: Gendruwo.
2: Oh, nggih leres, Mbak.
0: Leres. Lho, wong kula niku lek perkara permedian kuwi kula. Niki dodolan pecel, Bu, sanes dodolan medi.
2: Nggih, nggih. Menapa, Mbak, menune, Mbak? Anu,
0: menune nika nggih napa sing dingendikake karo Grandong nika wau saniki nggih komplit. Nggih ana payek
2: urang. Nggih tesih komplit, Mbah, tesih injing, Mbah.
0: Injing nika.
2: Kalih ten peken pundi, Mbah?
0: Kula nika ten peken celak mawon Blimbing, Bu.
2: Oh, ten Blimbing.
0: Nggih,
2: kula ten namung tani.
0: Mboten, nika kula tumbas tempe.
2: Biasane ten pasar Gadang, Mbah.
0: Kula ten Gadang, nika nggih lek pas nika butuh kathah nika kula ten Gadang. Ning mboten tumbas ten mriko.
2: Oh, luru.
0: Kaya yang ngono lek ana lele barang roto. Aduh rek.
2: Loro le badhe tonton le bareng. Wae sing ala-ala yo, Mbak.
0: Masak iki
2: mboten tumbas, Mbak, nek didol, Mbak.
0: Masak ngene iki mbae leles. Engko di apa?
2: Mboten, Mbak, mboten.
0: Lah nggih, wong kula niku kadang-kadang leles nopo nggih tepak pas sing lemu.
2: Anu, Mbak.
0: Brokoli ini kalau Bu. Gobis.
2: Kayak coba nek oleh sing lemu, Mbak.
0: Temenan gobis kayak ngoten.
2: Gobis ta, Mbak?
0: Nggih lho, lho jenengan pripun ta? Disangkane napa? Jen kaya ngono, Pak. Monggo kula derekne Bu gobise. Anu kok gobise?
2: Mbak, badhe sarapan, Mbak.
0: Pecel nggih. Napa?
2: Dibungkus-bungkus sarapan nih.
0: Nggih, nggih, nggih, kula. Nggih kok kula.
2: Nggih kalian niku lho Mbak Ibu-ibu, Bu Sri Purnomo kesaripun sarapan.
0: Nggih, niku pesen niku
2: ampunan. Nah, kesaripun sarapan Mbak Bendariati.
0: Niku Bu, anu buta, anu kok buta? Pak To kalian buta.
2: Oh, Pak Suharnoto.
0: Nggih.
2: Niku lan buta, Mbak.
0: Ngono lek nyanyi ngono.
2: Buta Buta Suki Buki.
0: Nggih, Buta Suki. Sare
2: bure.
0: Bure. Lek Bu anu Bungatno.
2: Bungatno jeng.
0: Tak kandakno.
2: Niku mboten Bu. Jeng.
0: Iya, anu tak iya tak kandakno.
2: Kondo dhewe Mbak.
0: Oh iya ya. Iya, iya. Ya.
2: Kula tak kondo dhewe.
0: Nggih, nggih, kula nonot.
2: Kagem Bu Sri.
0: Nggih.
2: Sri Utami, Sri Kati.
0: Ya, nggih.
2: Kagem Kang Grandong kalau wau.
0: Grandong.
2: Kagem Pak Eko, Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo.
0: Nggih.
2: Pak Tobuto.
0: Loh ya.
2: Pak Duarnoto.
0: Kula mboten tumut-tumut, Bapak.
2: Bu Widi, Pak Widi. Kang Aceng, Mbak.
0: Nggih, Aceh.
2: Bu Satia, Mbak, kesanipun sarapan, Mbak.
0: Nggih, matur sembahan nuwun, Bu.
2: Nggih wonten Kang Sarii.
0: Ana sing ngomong ki lilinne ana embah sing ogel-ogel. Wonten, wonten. Wonten wis komplit. Niku namine lele tongel.
2: Tongel nggih Pak Suranto wonten Pak Gusmiatun, Mbak, Bu Tati Lahor, Mas Pari.
0: Alhamdulillah, nggih.
2: Mbak Indah, Mbak, kalian Pak Darmanto, Mbak.
0: Oh, Bapak Darmanto, Mbak Indah, nggih.
2: Sampun, Mbak, kagem sedoyo ya kemawon, Mbak.
0: Oh, ngaten
2: nggih. Lagune ngenteni, Mbak.
0: Nggih, leres ta.
2: Ngenteni lho Mbak, biasanya
0: orang
2: diputer
0: kula ngenteni lho Mbak. Lho, kula nggih ngaten, kula nggih ngenteni wong barang jalukane ngenteni. Ayo padha-padha ngenteni. Wis.
2: Oh nggih, Mbak, nggih leres, Mbak.
0: Wis lagune ngenteni umpama.
2: Semoyo.
0: Semoyo. Apa ya gono ngono kok lagu judule sing liya.
2: Ngenteni, Mbak.
0: Nggih.
2: Semoyo wis dibayar, Mbak. Sik semoyo ae, Mbak.
0: Oh, nggih. Wah.
2: Nggih, Mbak, sampun matur nuwun wekdalipun, Mbak.
0: Nggih, Bu.
2: Mbak, temen sehat-sehat selalu.
0: Oh,
2: panjang umur.
0: Alhamdulillah.
2: Mugi-mugi. Dangangsal.
0: Anu, dangangsal ngenteni wau lho.
2: Gimana, leres, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan, wis jentenan iki. Bu Lasmiati, Bu Atin kok nggih ngoten sugeng nginjang, Mbak. Selamat bertugas. Waduh, kaya iki arep perang. Mas Tegar, Abah Juli, Mbakku. Lagi napa, Mbak? Ngelembur niki, ngelas kula. Ngelas iku jane ngono ora ngelas bojone. Kang Sujoko, Mbah kula nyuwun lagu Jawa mawon. Lha lagu iki kok kabeh iki ya Jawa. Jawa iki ora mbayar. Diwenehi Jawa. Tanton, ngi sugeng njang bandemin sarapan pecel nggih. Kula sumanggane kula pinarakne rumiyin. Sugeng njang assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbah.
0: Bapak Widi, selamat pagi. Pinarak Bapak.
3: Pundi dingklike, Mbah?
0: Niki lesehan. Dingklike ning ngarep, Mbah. Anu. Dingklike ning ngarep
3: kaca sumo.
0: Kaya iya.
3: Nggih. Kone ponco sumo tak parani ta.
0: Halah wong mriku wonten niku.
3: Wonten napa, Mbah?
0: Nggih wonten kula kalian putu-putune mbahe sak ponco sumo tumpeng. Terus pandan sari. Anu kaya niku sambel kula kepedesen. Jen cocok. Sambel tumpeng.
3: Gerandong, Mbah.
0: Nggih, gerandong.
3: Tak pikir nang ponco sumo golek rondo, Mbah.
0: Ana maning sing ngono ki Abah Juli kok ngon ngelas kok malah ngelas bojone. Iku jenenge gak ngelas, ngelas ngelus.
3: Tanpa lemu.
0: Koyoke ngono. Monggo, Bapak kula derekne kali kula. Nika tak bungkusi tiang-tiang.
3: Oke, pun dibungkusi, Mbah.
0: Lah napa?
3: Ada dibungkusi kabeh lah sing siaran kok mbek sapa.
0: Oh iya ya, lah ya.
3: Mbah, masuk nang ponco sumo sanggup jambu mente, Mbah.
0: Wajah cok, dah mulang ni kau ngiri dah merujakan ni kau lu bawa.
3: Ni kau apa? Sama Mbah.
0: Ulu an, kula rada jembek yau. Wonten sing titip, gap ni kau ngiri titip Mbah, Mbah. Kali jambu mente lek wonten. Ayah tak golek ke kau?
3: Sama lah sang golek, Mbah. Karena nyeteng to.
0: Kaya iya.
3: Kang Sari'i, golek bae Kang Sari'i.
0: Golek Sari'i ngono kuwi padha karo ana iwak teri akeh rine. Aja lali kopine.
3: Kopine mbek segompoke.
0: Ja, kuwi wis dicepakno bae mari ki ya cus.
3: Oh dinteni kakek barang,
0: Pak. Alhamdulillah, nika Bapak Widi.
3: Lek rodok sore ya oleh jemblem sampean.
0: Loh, iki lho, lek sore oleh jemblem. Senengan kula nika, senengan.
3: Lek isu oleh segompo.
0: Loh, nika remenan kula, senengan kula.
3: Cocok jaman. Berarti winginane ndek kanca sumo golek segompo.
0: Wah, wong kula nika lho sik kait longgo wis dimpoki.
3: Ati wedangi, Mbah.
0: Badan dimpok ki.
3: Bu Pandan iku wau.
0: Nggih, Bapak.
3: Pokoknya

0: Bang,
1: Bapak Panang.
0: Kang. Apa Bambang nanti sih Mbak rapati nang sampean, Mbak?
1: Lho wanten enggak. Niko pikantuk pambagel saka Kang Asgar.
0: Salam kenal.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Garut. Nggih, saking Garut menika.
0: Kagem sedaya mawon nggih, Mbak.
1: Ha iya, nek sing ngendikan kuwi lho Kang Cleopatra niko penyiar radio yang legendaris niki.
0: Pecok lah niki Pak Bambang Riki, Pak.
1: Lho kandhane, mpun dirasani.
0: Langsung budal.
1: Oh, temenan.
0: Kurung dirasani apa bisik, Pak?
1: Lagune napa?
0: Lagune enake ojo semoyo, Pak.
1: Lho, siji ojo semoyo. Sing situke semoyo ngenteni. Tapi
0: sama mana lagu ini cinta bakal sirna no ya apa mbah?
1: Wanten.
0: Aiku aja mbah wis. Di rumah nopo mantuk nih gini.
1: Cinta bakal sirna.
0: Moga-moga mbah diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Barokah.
1: Amin.
0: Sedang cendang kolek kandengan cara Dewi aja. Masuk kalah mbah Tejo.
1: Apa ya Tejo ki? Oh iya.
0: Kami saya tiba. Ono sing rumah toh.
1: Iya, kayak wingin ane gue yang ngono. Ono rantangan kari tak buka isini ya buntelan.
0: Pasti deh sama deh. Paling ngono pisan tak. Alhamdulillah.
1: Iya. Saat ini kini kok malah mundur kok. Boten nyangon. Kenapa
0: mundur bah?
1: Anu boten nyangon ini malah ngendikane mundur.
0: Mundur nih bah.
1: Yang gini kawus.
0: Pokoknya ada sepione ya rapopo mbak.
1: Oh iya. Aku sepione tak encep noai.
0: Cepat. Lek bertugas hati-hati kena peluru.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Widi. Nah ini kan sampun jam itu 3:08. Iki dulur-dulur barang kan nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Guleha. Matur sembah nuwun sugeng njenjang. Sapa Mbah Buleni? Buleni cincin ki lho sing dodol ki bakso. Bakso napa sayur?

0: Ngenteni tapi ngenteni randa. Tapi yang barang dinteni terus keliru. Nah, keliru yang karo rasane. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Kang Supriyadi.
1: Sarapan pecel wong urip. Lek gak urip yo gak sarapan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan di anu dibicarakan.
1: Loh, tentang apa ya?
0: Tentang Pak Bambang dan ke apa ke ibaratnya
1: password, Pak.
0: Oh, password.

0: Dodolan iki lek iso dina Senin, Selasa, dodolan pecel iki kiwi. Amare golek istri rada minggat. Saiki dodolan neng, monggo matur sembah nuwun Yulasmi, sugeng enjang kemawon, Aldianto, Jono salam selalu Pakde. Uga ki ya yatemi barang ki sugeng enjang. Sugeng enjang sarapan pecel.
1: Sugeng enjang sarapan pecel.
0: Aja dicicil. Aja dicicil-cicil tondo.
1: Lanjane kulino nyicil niku napa, Mbak?
0: Lah perkara cicilan aku wis mecicil.
1: Oh, nggih percakos lek jenengan pun mecicil.
0: Mulai isuk malu.
1: Nggih.
0: Iya Radit.
1: Mboten semerap kula ningali se.
0: Ora direken kok ningali.
1: Wes Mbak. Saken menre tak sak, Mbak.
0: Oh, lho, ya ngono ku ya lek anu disakno, tapi ya aja borot-borot.
1: Oh, lah gorong tak dondomi apa Mbak, mari borot.
0: Aku neng TikTok iso watuk.
1: Mosok kesel, Mbak? Salah sapen, Mbak?
0: Apa? Apa, Dok?
1: Mosok salah sapen.
0: Anu selalapen aku mari ngombe kopi.
1: Oh, mari mari mlebu daster iku.
0: Suwun, suwun. Ora oleh, ora oleh.
1: Jare Pak Bambang iku mau mlebu daster.
0: Ya anu kliru bantengan kok. Lah kare ana wong nontok kok dasteran.
1: Ibu, ya penak tah mbak isis. Sama nolah salam mbak.
0: Saka siapa?
1: Nika mbak Bambang.
0: Wah, ora usah disampeke Bambang.
1: Duso mbak, nunggu duso. Salam iku padha mbak amanah. Ya
0: lek
1: Riko, kemalan. Duso tok Riko.
0: Loh, ya apa sih bentuke?
1: Bentuk apa mbak ngomong?
0: Iki oleh salam kowe saka Banyumas. Iki melu hadir, matur sembah salam kenal.
1: Salam kenal lugi.
0: Nggih, wah jeneng.
1: Ono Banyumas, ono Banyu Perak, Mbah.
0: Banyu, oh Banyumas ki ya dudu Banyu Perak. Iki ngono daerah, Nduk. Banyu ki.
1: Yo, Mbah. Sampun ngertos, Mbah.
0: Anu ngertos piye?
1: Nggih, Banyumas niku ten Jawa Tengah mriko to.
0: Ya, kowe kan kowe kowe iki kok metutut tahe ngono.
1: Kok koyo arep aku metutut, Mbah. Lah kok wis bengenge koyo sapi ngene jare jan metutut repot air iki kok.
0: Eh, Nduk, lek bengenge kudu tutuk sapi. Iku
1: kok jaran ngomong.
0: Bengenge ku wedhus anu.
1: Saman muni wedhus ngadepi yo aku.
0: Aku ora, aku rada mingkung titih teko kamera.
1: Ngadep aku, ora apa-apa, ora apa. Umu apa?
0: Anu tak golek iki mang. Lho lampuku ning ndi ta?
1: Waduh, mosok gak ketok, Mbah? Diraya ono lak petok, Mbah?
0: Oh, iki apa? Kacamata aku lali.
1: Oh. Sampeyan niku anjene sambungan ya, Mbah ya?
0: Aku sambungan.
1: Ya, kakek nyambung riko iku, Mbah.
0: Tutup perkara kakek nyambung, sambungan sik kae tae wis dipedhot tok.
1: Hus.
0: Anu oleh salam saka Asmui teko Biara.
1: Oh, matur sembah nuwun. Biara ya. Dulurku ya ana Mbah ndek Biara
0: kono. Oh, alhamdulillah kabeh ya wis padha ngumpul.
1: Biyen iku cacakku ndek iku bengkel Gayung Marem iku.
0: Oh, sing ning kono.
1: Iku Masku, Mbah.
0: Oh, alah yo,
1: iya ya. Tapi wis meninggal wonge.
0: Iya, almarhum Mas Budi.
1: Heeh, iku Masku.
0: Iya. Iku padahal plek kambe aku.
1: Mosok.
0: Ya saking pleke.
1: Mosok sih.
0: Saking pleke.
1: Mosok mangkeng pleke sampe kelet ono, Mbak.
0: Dudu pekor sampe kelet tok.
1: Mendae lalek lontok ya, Mbak ya.
0: Temenan wis kaya stiker iku lho, Nduk. Walak-walik.
1: Wah, kemana-mana nempel ngono, Mbak.
0: Heeh, saiki enggak.
1: Oh, alah, lha kok wis oleh anu, Mbak. Wis oleh apa iku jenenge?
0: Sik. Ayo apa oleh kuburan anyar ngono ah. Lho wis almarhum, Nduk. Ya kari
1: Nduk. Aku gak ngomong lho, Mbak.
0: Wis seru aku. Wis seru ya, ya.
1: Ki ambek setane opo sih, Mbak? Obate entek ah.
0: Anu koyoke ngono. Iki kari ana sik ana. Lah iki lho.
1: Kari piro, Mbak?
0: Iki tak duduhi ning TikTok.
1: Lah aku gak duwe TikTok kari, Mbak.
0: Oh, kari papat.
1: Kari papat ya iku jagane
0: obat anu. Obat kejiwaan, Nduk.
1: aku paham, Mbak. Sampe enggak usah ngomong, aku ngerti.
0: Kadang-kadang wetengku ngelu.
1: Walah, wetenge ngelu, sirahe senep ngono, Mbak.
0: Iya,
1: temen oleh salam.
0: Lho, saka sapa?
1: Teko Aba Juli.
0: Alhamdulillah.
1: Kok melas men, Pak? Sampean, Pak?
0: Lho, arekku ngelas, antekku ngelas, dudu welas.
1: Saagene tala. Masa mari apa mari trabas nang alas malah melas ngono, Pak?
0: Walah, Yung. Ya salam.
1: Ini apa? Ngopi, Pak.
0: Aku andok.
1: Ngapain? Sampeyan oleh salam.
0: Bosomu kono ngapain barang?
1: Ngokal aku bosoku reno-reno, Mbak.
0: Oh,
1: jare sarapan pecel.
0: Oh iya, sarapan
1: pecel. Repot ae. Sampeyan oleh salam.
0: Cakak sapa?
1: Buleha.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Ya. Ini wong sik iki dodol tahu kocek, Mbak.
0: Oh, alah yo, yo.
1: Sing spiral iku, Mbak.
0: Ya tak dungakno iki tambah lagi.
1: Kayak Riko, Riko kan spiral.
0: Pasamu mbahmu kabeh ngono ah.
1: Spiral, Mas, apa seumur spiral?
0: Loh. Oh iya ya.
1: Riko kan spiral.
0: Mbak Yati.
1: Meneng menengo, meneng longgo, anteng ngadep ngidul, kelam kelam wis spiral.
0: Iya, sip sip sip.
1: Apa, Mbak?
0: Sip. Wong aku penggaweane dodolan pecel kaya ngene esuk-esuk ya ta.
1: Yeah.
0: Ateke dimirengke karo Pak Bose sing ana ning Jakarta kono ki.
1: Oh nggih.
0: Mosok aku kok aku mosok kongkon meneng adem ngidul.
1: Lha terus penak yo apa mawe sak kerja manis penak yo apa, Mbak?
0: Penak yo aku ngadem ngulon.
1: Ngadep ngulon, bojor ngalor sendak kopi.
0: Suwon. Suwon. Ben malam Jumat lagi aja lali nduk.
1: Aja lali apa?
0: Ya dungane, mbahmu dungane.
1: Ora kadungane Jumat lagi mari kita padakani.
0: Suwun ya.
1: Wong kok ngono sih, Mbah.
0: Oh sing urip iki lho sing dungakno sing mati, kok malah iki sing mati kongkon iki.
1: Oh ya mas aku sing dungakno sing mak sing urip ya.
0: Kowe didelokno Pak Mukhtar ku lho.
1: Ya apa balik dilokno, Mbah.
0: Kancaku ana sing magang ning kono, Mbah.
1: Sampeyan oleh salah maneh, Mbah.
0: Saka Tias, Nduk.
1: Oh, ra teko Pak Bambang jare kate melok mate kae.
0: Jembek wong. Wong iku anu cocoke Bambang ku karo anu ku lho, tanggoan karo
1: ku. Sapa, Mbah?
0: Lek tanggoan niku karo kuburan.
1: Oh, yo gak tambah. Oh. Tambahake koncone lek tanggoan kuburan.
0: Lho, mending iku tanggoan kuburan, Nduk. Aku tonggo tau.
1: Oh iya anjane betul, Mbak. Enak ngono padha karo ngene, Mbak. Penak koncoan setan dibanding koncoan menungso.
0: Lho kandhani ya. Lek menungso iki koyo setan, timbangi setan.
1: Yo alalai setan luwe kejam teko setan hari, Mbak.
0: Kowe ngomong ngono ngadepe iso telak.
1: Lari kok kan jarene gendruwone, Mbak.
0: Lah lek mas mbahmu ngene iki golekno wis watu terus maru antem ana cek koyo jumroh awakmu.
1: Terus ya Mbak kok watak mburi iki lho akeh.
0: Mangkane
1: aku teng gowo rono, Mbak.
0: Mangkane aku lek samamane liwat kono no disawati nang Umi karo Abah.
1: Yo jarene lempar jumroh. Iya, salah sampean kan koyo setan.
0: Suwan.
1: Sampe dipengoki nang Umi. Dah, jalan nono mantemen.
0: Oh iya. Ya wis diantem ngono ae mi.
1: Prei aku gak blonjo, Mbak.
0: Oh alah.
1: Si Prei gak dodol.
0: Beres. Iki ono oleh salam saka Mbah Kung. Projo
1: sami. Oh, nuwun Mbah Kung.
0: Jare ngomong, salami nang wong iku ndi?
1: Sapa, Mbak? Wong iku sapa?
0: Wong ya
1: Riko.
0: Yo, dudu aku ya kowe iki.
1: Sapa terus sapa? Aku.
0: Oleh salam kowe saka.
1: Saka sapa?
0: Ki Mbah Kung.
1: Matur sembah nuwun. Sing ndi Mbah wonge? Kenal lo, Mbak?
0: Kok nyimut?
1: Nanti kok ngono, Mbak?
0: Lagu apa?
1: Aduh. Popoj, kok ngon lagu buri aden?
0: Bisa buri aden.
1: Sama ini gue lo, Mbak. Ngurung tak takoni, kok mesti kok ngon mudun. Sampean jarene mari 1000 bandeng ya?
0: Ya. Anu,
1: mari.
0: Sewu siji, Nduk.
1: Sewu siji. Kita masih cingkas ya, apa, Mbak?
0: Anu dudu gawe ndase banteng.
1: Ndase apa?
0: Ndase wasin.
1: Kaya aku ngiku tumon bae. Ndak sampean digayak arek-arek, Mbak.
0: Lho,
1: sampean deleng ngono ta wingi, Mbak?
0: Kekarane ngelu, terus sirahku tak deleng, dan kono 1000 kurang siji. Yo ndak
1: aku tak. Sirah sampean diseleh iku.
0: Kayake ngono.
1: Mangkane aja nenek ambale ndeleh, lah sampean lek ndeleh neh-neh ndek kono, ndek kono.
0: Nyindira.
1: Malah kabeh nyaut.
0: Ya nyindira wis, terus. Pasane nyanyo wae. Lah pasane nyanyo wae.
1: Jarene nyindir. Ngomong ngono jare nyemoni. Lah
0: terus duduk perkara ngono. Masa ana sirah iki to mara dekek kono ngono. Ayo.
1: Lah delok-delok aku ngomong urung totos sampean wis nyauti ngono.
0: Iya ya.
1: Jare sirah banteng, Bang.
0: Iya sirah banteng.
1: Oh, uang iku aja suudonan ta, Mbak.
0: Mari disetreng.
1: Oh, sampean mari disetreng.
0: Rika.
1: Aduh, aku sampe jombol rek. Uang yo jenggongan ta lah, Mbak.
0: Masa mbakmu jenggong? Lagu mu apa?
1: Lu sampe. Oleh salam toh Mbak Tias.
0: Oh, Tias. Yo, Tias alhamdulillah.
1: Mbak Tias jarene wis seru, Mbak. Jarene. Ndase bae modele api ngono.
0: Jembek ya. Masa mbakmu ndek punden.
1: Mbak Tias dhewe lho Mbak sing ngomong.
0: Iya.
1: Kudu aku mek perantara.
0: Iya, balekno Tias digolek wonge.
1: Iki bae apik modele ngono are, Mbak.
0: Iya. Kayak asbak.
1: Iki kan mendok nota yo, Mbak yo. Aduh wetengku. Tambah loro, Mbak. Ngrasakno riko wetengku tambah senep.
0: Oh iya wis suwen ya.
1: Lho, apa nih Mbak? Aku udah ngekei apa-apa
0: kok. Lho, pas aku lewis budal.
1: Lho, gurung lah, urung dipatekai kok di budal nih,
0: Mbak. Patekai kok nang jengkowang.
1: Nanti, siapa nang jengkowang? Aku orang nang jengkowang, yo.
0: Lho,
1: aku nang brakseng.
0: Oh iya, ya padha ae.
1: Ya beda tambah ado brakseng sumber berantas jengkowang benek bumi aji.
0: Oh, hanya berapa repot ribu, hanya berapa ribu rumah.
1: Aku saiki sapa gunung, Bang.
0: Nyusula.
1: Sapa gunung sapa alas?
0: Nyusula.
1: Sapa nyusul, Mbak?
0: Bab anu Pak Bambang ki
1: mantap. Oh, Pak Bambang saken balik Pak Bambang nyusul, gak ngatasi. Bukur, Mbak.
0: Pak Bambang e ora
1: ngerti. Iku cedhek Gunung Arjuna, Mbak.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Kok kapan-kapan Riko tak jak rono nyetreng, Mbak.
0: Ki salam.
1: Riko ono no pundene Mbah sapa Mbah Sri Wulung apa sapa no lho.
0: Oh, Mbah, anu Mbah Sri Wulung. Iya, iya. Salam kenal anu kalian Mbak Indah saka Happy Head.
1: Happy Asmara, Mbah.
0: Iya.
1: Walah, gimana sembaluan Mbak Happy, Mas Happy.
0: Karo Kang Alek.
1: Oh, Kang Alek matur sembahlung.
0: Kang Alek ngene iki pempersan.
1: Masa?
0: Lah kok aku tunggu wae.
1: Walah. Saya. Yo, pempersan ngono ku ukuran piro, Mbak?
0: Wis ora tau.
1: Jarene mang SSSSSSSSLLL.
0: Wis ora usah mbalek anu pempersan Alek. Pempersan mbamu. Anu kok mbamu?
1: Coba aku mah, terus mbak aku tak putus jauh lagu ini mbak oleh apa?
0: Oleh.
1: Tak patah kain hari kima samen yo.
0: Iya lagu apa?
1: Lagu ini aku jauh anu bang, jauh Kusuma Ning Ratri. Wijaya Kusuma.
0: Oh Wijaya Kusuma.
1: Iya. Sing anu Silvi Kumalasari ya mbak.
0: Oh Silvi Kumalasari. Iya iya.
1: Ya wes samen tak dungak nu sehat. Lancar rezeki nih, cepat jodoh nih, sehat lahir batin nih. Ilah hadiratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad, wa'alaikum Sayyidina Muhammad Al-Fatihah.
0: Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Dalim amin. Berkatin direk. Kula salam kenal saking Manado. Ya, Kang Alek niku, Alek Pragulapati. Sugeng injang Mbah kula cembun. Matur sembah nuwun. Ada-ada ana sing saka Lampung, ana uga saka Manado. Wah, terus uga iki mau ya ana salam saka Balado. Balado nika Makman, Mbah. Oh, Makman, nggih, matur sembah nuwun. Dulur-dulur kabeh sing padha wis mirengke, padha midanget ne. Sedaya mawon sugeng enjang sugeng midanget ne. Ingkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca pun ngantos kesupen. Tetep ser

Petrel matur mbah kula ingkang sowan lumbah sugeng enjang kemawon Mbak Yulianti karo Yulianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: kula saking Aceh, Mbah. Matur sembah nuwun wilayah Aceh. Sestel si jabat menika nggih matur sembah nuwun salam hormat. Salam persaudaraan dulur-dulur.
1: Follow, follow, follow.

tetep pangan gembang saking Kalimantan Timur. Tom Tom. Sastra si Jabat Mbak Putra Jawa kelahiran Sumatera.

saking gelas retak nih kalau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengepul laptop. Salam saka Gresik. Waalaikumsalam. Nyonya Asih Hati. Asakula Asih Apor. Kakek medsos matur sembah nuwun kek.

0: Alhamdulillah. Kek wedal sampun tabu jam 8 langkung 19 menit kanggone dulur-dulur sing padha iki wis mirengke utawa uga nembe pinarak kula aturi pinarak. Agung Ismaya matur sembah nuwun sugeng injang buriatin buleha. Ha iki kabeh wis padha iki sulumen-sulumun slamet. Monggo. Mbah kula Pak Nen bakso Kendal Payak nika lho Mbah. Kula nggih penggemar setia, kula nggih senak selalu. Ha menika nggih wonten kok ning Tias Punden. Wah. Pingin pecel mbae. Alah. Woi pecel-pecel ndas ngono. Ya ndase gre mbae. Repot ae. Ning Tias ki ya ngono ning kono salam-salam. Nek ngono, lek salam-salam ngono wis mateng aja ngantewele. Sutama matur sembah nuwun, tetep semangat mbae, sehat selalu. Bejo 78 kok Karang Ploso kula Mbah hadir. Teguh Wiyoto karo uga ki sing ana ning Carlos ya ana ki bucin anu Bulina. Amin amin ya Allah amin mirengaken kula pirang-pirang dinten nggih kangen kula karo suwantene mbae. Kulupane wopo? Jentenan. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Senengi. Mosok mulai isuk ora iso nyaut-nyaut. Ora rezekine.
0: Duduk perkara rezekine, duduk perkara rezekite. Ngono kudu nglakoni sabar, gek tekun karo telaten. Ikhlas, ikhlas.
1: Sabar, tekun, telaten. Betul.
0: Betul. Piye kabare, Tin?
1: Sehat, tambah cantik lho.
0: Padha.
1: Mbah, kula paringi gerak badan kula anu niku olahraga
0: panjenengan. Oh, alhamdulillah.
1: Sampun mer.
0: Iya, iya. Iya, aku wis mirsani. Wah, jantan. Awakmu koyo awakmu koyo instruktur.
1: Inilah artis Bundariatin Bandulan. Ngono-ngono sih.
0: Oh, temenan. Iya. Ancane cocok.
1: Oh, cocok kan.
0: Apa maning putune mbae artis putune mbae. Lah aku are. Aku wong are, Tin.
1: Oh, akhirnya wong are ini. Mbah, aku anu parian iki kanggo bandem ini.
0: Oh iya, parian, Tin.
1: Oh, gorong puni aku sarapan pecel.
0: Oh, iya.
1: Sarapan.

0: Kandul-kandul riatin.
1: Eplekenyes, eplekenyes.
0: Kandul-kandul-kandul. Ojo kakean gandul.
1: Mbak, nih baca parian kangge bandamin.
0: Anu
1: batok kok dalem?
0: Anu apa disiarno dhisik Bapak
1: Ibu? Oh, inilah. Heeh. Riatin artis bandulan badhe maca puisi. Baca anu parian ge. Anu baca puisi kangge penyiar idolaku yang ganteng bandamin sapa lepen. Batok bolu isi klenteng.
0: Cakep.
1: Ana bebek makan koco.
0: Cakep.
1: Bandamin tuwek pancen ganteng kaya kecut koco.
0: Betul.
1: Eh, gak percaya rono ayo tak kenal.
0: Iya, iya.
1: Ganteng gede dhuwur kaya kecut koco.
0: Iya, iya. tapi kaya ilang gepitane, Ting.
1: Oh, ilang gepitane.
0: Heeh, dadi kaya terong.
1: Oh, jare wong kecep ngene. Oh, tibake wonge cuek temenan ngono jare wong
0: kecep. Iya, iya, iya.
1: Tuku sapu milih sing dawa.
0: Tuku sapu. Tuku sapu milih sing dawa.
1: Golek iwak nang kenjeran.
0: Golek iwak ning kenjeran.
1: Aja nggugu omonge tangga.
0: Betul.
1: Mundak-mundak dadi gegeran.
0: Iya, betul, betul. Oleh salam awakmu, Nduk.
1: Sampun saking pundi, Mbak?
0: Saka Wajak Bu Mujiati.
1: Bu Mujiati Wajak apa wong lawas iku biyen ya ilingku.
0: Kayake wong lawas, Nduk.
1: Salam sayang dari Bidari Yatim, salam kangen.
0: Iya. Apa tandane lek wong lawas iku, Nduk?
1: Yo anu, aku eling koyo jenenge.
0: Oh, pas aku lek tandane wong lawas iki mesti dadi kewut.
1: Oh. Dadi kewut. Mang parane maca maca ya?
0: Iya, wis.
1: Sakjane iki. Jamu apa sing awet seger waras?
0: Oh iya.
1: Semuanya. Jamu kurma.
0: Oh iya.
1: Sabar lan narimo.
0: Sabar lan narimo.
1: Iya, iya. Aku kudu sabar ambek nerimo apa anane, jek jamu mulu. Kepengin iki gak usah.
0: Ya
1: iki ngene iki bae.
0: Iya. Betul, betul, betul.
1: Betul, Mbak. Mbak. Anu pocene anu kula lagunipun mangke diparingi napa, Mbak? Pasti muter napa, Mbak?
0: Ah, ya mesti awakmu ki njaluk lagu kematian apa lagu kok kematian?
1: Anu Bumi Panaraga.
0: Oh, Bumi Panaraga. Iya, iya, iya.
1: Bumi Panaraga Ambrot ta?
0: Oh, iya,
1: Mbak, Ambrot, Mbak.
0: Oh, sing Ambrot
1: apa sing Gambui?
0: Sing Gambui.
1: Sing Gambui Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo. Iya, iya.
1: Apa sapa sing Gambui?
0: Heeh. Anu.
1: Bumi Panaraga mangke diputer nggih.
0: Iya, iya.
1: Anu aku Jakarta mirengaken Mojokerto. Jember, mirengaken bareng iki Mas Surabaya, Sulawesi, Kalimantan mau, Kalimantan mau nggih mirengaken nggih. Hai Kalimantan, ndariaten metingkring lho. Ayo. Ojo SMS ae suarane dong. Papua mirengaken, Mbah. Kenapa? Anu niku Blitar, Jember.
0: Iya.
1: Semua namir ngaker lho, Mbak.
0: Iya, iya, Nduk.
1: Niku kula Panaraga, Bumi Panaraga kula paringaken dateng sing muga-muga mau sedaya nggih, Mbak nggih.
0: Iya, iya.
1: Kali Bu Marlena, Bu Sumiaton, Bu Sigati.
0: Iya,
1: Bu Sigati kurang munggah ya.
0: Bareng, cuma bareng.
1: Bu Indah, ngomong Bu Indah. Sesuwe ngomong Bu Indah.
0: Iya, aku ya wong Panaraga.
1: Oh, wong Panaraga. Ayo wong Panaraga, budal sing mesti di antene RRI lho.
0: Heeh, ana buruk mining. Buruk mining.
1: Penyari dolaku Bandemi.
0: Ten.
1: Salam-salam.
0: Sing saka Sumber Sekar Dawu, ki yo salam karo kowe.
1: Oh, Sumber Sekar Dawu, ayo dadalala.
0: Dadapu.
1: Yang dari Bu Sri Tami, ayo Bu Tami, wis ngedara. Ayo Bu Gege. Bu Sriana ayo. Bu Yatemi kalam Mbak Bunda Raten yo, gak
0: iso
1: masuk yo, angel masuk.
0: Iya masuk ya angel.
1: Boleh ya, boleh emang masuk.
0: Iya.
1: Mama Atik, Mama Yuda, Mama Rian, Mama Dika.
0: Iya.
1: Ya. Ateng, Ateng mang wis masuk yo.
0: Ya.
1: Pak Grandong wis masuk.
0: Suwun Londo.
1: Pak Suranto durung masuk. Mbah.
0: Kok
1: mangke sekarane diputer apa mboten?
0: Eh tak putar, Ndok, tak putar.
1: Oh iya tak putar. Kangge sedoyo nggih, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Semoga panjang umur banyak rezeki temanku, jaga kesehatan ya. Ini 17 Agustus sedek lho.
0: Iya.
1: Nanti jalan-jalan biar sehat.
0: Iya lho.
1: Iya. Terus bandemin sehat-sehat panjang umur banyak rezeki sekeluarga.
0: Iya, iya, iya, Tin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dadapu. Oi. Banyu Anggono sing saka Banyuwangi.
2: Wah wah wah wah centenan.
3: Lawang Agung.
2: Hoi. Derek-derek kanca-kanca dulur-dulur kabeh.
3: Lahir batin.
2: Salam rahayu saka Ponorogo.
3: Oi.
2: Oi. Oi.
3: Waro.
2: Kang Yulianto.
3: Jagat
2: wonten kepilut, Mbak.
3: Ono awas. Andulu jagat.
2: Sesekarane nika gubuk asmara.

0: Ponorogo to Mbak?
1: Iya.
0: KPID Jawa Timur hadir Mbak.

0: Bob.
1: Tin, panaraga niki bumi panaraga wis tak puter. Kang Arya ya iki mang wis kalap. Sarapan pecel iki nyarap pecel. Terong gendrune tasik wonten nambah. Wana anak-anak ki ya iki penyetan terong gendruwo Kang Tanto Eko Basuki. Aja melu-melu berat, Mbah. Kok gonok sing gambui. Tapi wis tak sediakno bate. Monggo kula derekne sugeng enjang sarapan pecel.
2: Sugeng enjang sarapan pecel.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum, Mbah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kidung Pasir Putih. Ada teko nika. Sugeng enjang.

matur sembah nuwun Kang Fatoni. Wonten pundi ta, Mbah? Krian Sidoarjo kuwi lho. Lagune tumut mawon. Merdosari menyapa, Mbah. Malang Selatan go Kang Sutikno follow sinten iki, Mbah? Penyanyi.

kapan nih kok Mbak? Datang lapangan Sidorejo. Sidorejo, wah, Sidorejo tempo dulu. Matur sembah nuwun Bu Supini.

matur sembah nuwun Mister Solikin sing saka luar negeri. Weh jentenan Solikin Sidoarjo kula Mbah. Kang Yulianto. Ini kok lagu anu judul lagu ini kok tembang Kidung Pasir Putih di Mas Tejo. Jamaika matur sembah nuwun Rambo. Iki matur sembah nuwun Kang Nambu. Jamaika ku kadol ya Mbak.

kula Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Melu hadir Mbak Mirsani. Luar biasa. Salam santun kanggo kan kanca-kanca derek-derek ingkang wonten Kalimantan Selatan. Famaron Son. Nika nembe disekecaken

0: fatica
1: pasir putih minongko pasaksi
0: kula nika saking Tegal Bungkuk Kramat Jawa Tengah menika lho Mbah. Weh salam santun kula. Dulur-dulur sing saka Jawa Tengah hadir. Monggo pinarak dateng warung pecel eplekenyes.

alhamdulillah ingkang nembe gabung nembe temokke iki TikTok e mbahe Pro Papat RRI Malang saluran budaya. Uga ki sing nembe kemawon nika nggih sampe makaryoan, sampe tempat makaryo sing ana Bali, sing ana ndi, kabeh wis padha eplekenge gandul-gandul. Ayo padha karo Suliana. Matur sembah nuwun Winarli, matur sembah nuwun. Wah. Jen takut pecelut peranu pecelin kok kerutuan brengose. Eh perkara ngoten kok serundenge ngoten lho, serundeng. Iki ngono srangap, srangap. Ya iya iki selamat datang ning kok Jamaika lho. God bless. Love. Thank you. Ayo saka luar negeri, luar Jawa, bahkan ki luar kota, kabeh wis padha ngumpul ning warung pecele mbae. Tagline niku budayakan sarapan. Lho ya. Mbah, kepilot wonten ah. Ono, beres. Sing penting join dhisik. Ayo dulur-dulur barang ki, weh, Mbah, tragedi, Mbah. Oke. Okay.

0: tim hadir Mbak Prayitno kula.
1: Mas Roli.
0: Sarapan-sarapan pecel wong urip. Sinambi midhangetaken tembang kenangan Mbak. Karlian matur sembahmu.

0: Mbak, kula nggih hadir Lampung Barat. Menyapa pro sederek-sederek RRI Malang. Ngendikane dulur-dulur kerja semangat rezeki barokah. Tetep semangat lulur. Sing ana ning terminal, sing ana ning stasiun, sing padha ning perjalanan, kabeh iki ya padha mirengke utawa mirsani TikTok-e mbae. Ha semono go ki sing lagi nandang gerah, gek ning rumah sakit, gek ning dalem, tak dungakno ki ndang cepet-cepet diangkat penyakite. Sarapan sego pecel adahi pincuk godhong jati. Ih, sari i. Loh, kok neku ri? Neku.
1: Piye sampean to, Mbak?
0: Iya, piye kabarmu?
1: Alhamdulillah, Mbak, niki tas wangsul.
0: Oh, iya, sing penting ki anu, iku mau mopo apa ki nguriti?
1: Tandur, Mbak.
0: Oh, tandur ya, tak dungakno ki ndang cepet ki ibarate ngono panen.
1: Ya alhamdulillah niku aku Mbak kula ndelok wong tandur kok mlakune memburi kabeh ngono lho Mbak.
0: Oh wong tandur mlakune mundur. Lah lek wong tandur ki mlakune ngemang ngarep ya rusak kabeh parine.
1: Bacare popolan iki kok mlaku mengarep iki Mbak.
0: Lah iya iso-iso icak-icak sampar mari sing kok kandur. Aja manut
1: tapi popolan. Anu Mbak.
0: Apa?
1: Nek kon bencik jare cek gak icak ngicaki tandure.
0: Oh ngono ah.
1: Kon go apa nemu sing gerang iki.
0: Ya kayak ono jembatan ngono ae. Oleh salam. Awakmu oleh salam lho i.
1: Saking cinten, Mbah.
0: Ha sapa maning? Oh, sing glinak-glinuk iku lho i. Angel saiki tuturan. Glinuk. Ya. Angel tuturan.
1: Lah sinten, Mbah?
0: Mbok ah. Andindang di kok ora
1: tau. Salam, Mbah.
0: Ora tau ngejak mbahmu. Salam, salam. Salam apa?
1: Salam tempel.
0: Oh, lek tempel aku seneng i. Aku mang yo nempel.
1: Ringe apa tak tempeli?
0: Aku wis nempel.
1: Tak tempeli buyuk. Niki asal salam saking Bapak Widi.
0: Bapak Widi sugeng injang Bapak.
1: Langsung wonten malih Bapak Bambang.
0: Bapak Bambang sugeng injang.
1: Wonten Bapak Upi. Oh, kok Bapak Mbak Upi?
0: Iya, Mbak Upil Sagita.
1: Mbak Upi Sagita matur sembah nuwun.
0: Ih.
1: Dalam Mbah.
0: Wah, oh, wah. Oh.
1: Lah sampean wingi kae tak jak Mbah karep kono nang kono lho panang di iku nang Santera lah kok sampean tak celuki meneng ae Mbah.
0: Anu awakmu nang Santera apa Santero?
1: Lah kok motor kula lho pasik kosong lah sampean tak tilpune ora kenal.
0: Ya, aja maning nang kono nang jengkoange diwian awakmu iki. Dah.
1: Ano aku nang Santera wingi Mbah kok nang jengkoang.
0: Oh iya, ana no, tulisane iki Santera ngono. Aku
1: Santera kalin klo Mbah kali Jatim 4 3. Oh,
0: apane brak seng?
1: Burine Mbah.
0: Oh, burine mangkane. Oh,
1: kari jajar jejer niku Mbah le burine malian.
0: Oh, ngono kari mencolot ae ora jajak wae.
1: Lah sampean ngono ya ora gelem mencolot, Mbah.
0: Aku tahu lu ing mencolot nono dasterku kecantol.
1: Paling gantok. Kemarin dah lapi gadul-gadul lu.
0: Cembek.
1: Jadi kecantol.
0: Iki mau awak mau ke masa apa i?
1: Orang masa iki mang bah, mbas iki mang bah.
0: Mas gak apa-apa, gak apa-apa mas yo gak masa aku tak runo.
1: Iya bah. Di bawah kalau tinggal si isu nang sawah iku mau apa nang sawah ikan sapi ini lho Mbah.
0: Iya, timbangnya aku nang Kang Tegal ngono iki gak oleh. Ora lerunu.
1: Lah iya, niku wis sawah ikan sapi kok parani si isu lah kok wonge wis ana kono Mbah.
0: Heeh, hadir i.
1: Sinten niku Mbah?
0: Yo aku.
1: Oh, lah monggo lek hadir. Sing penting gak hadirmu dalam mimpi ae.
0: Awakmu yo puitis kaya iki kaya riatin.
1: Lagian kan anak buah ya, Mbah.
0: Iya. Ya.
1: Iki kan ono terakhir iki, Mbah.
0: Iya, ya iki anu sajane ngono lek terakhir aja tem ngomong terakhir.
1: Oleh ake, Mbah terakhir.
0: Iya, ya. Minta njaluk lagu apa? Oleh salam iki.
1: Oleh salam iki, Mbah.
0: Lho, awakmu ya oleh salam.
1: Oleh Pak, niki saking Mbak Indah kali Mas Dar.
0: Oh, Darmo Gandul. Anu Darmo Gandul. Dan mentok.
1: Gandul lek sampean senengane gandul.
0: Koyoke ngono iki. Mbah, pikantuk pambagas saka Mami Rindu kalo.
1: Oh, nggih niki Bapak Bambang, Mbah. Munggah malih.
0: Jarene ngene lho, aku ki kepingin ki karo sing lagi on air.
1: Oh, nggih niki asalamualaikum saking Mbok Leha.
0: Oh, Bapak Manu Mbak Leha. Iya, iya.
1: Bapak Leha.
0: Iya.
1: Lagune opo wae sing terakhir iku, Mbah?
0: Lagune anu, iki mang ora terakhir iki. Iki lagune iki tak golekno iki anu, Sakit Rindu.
1: Mau aku ora kelem Sakit Rindu, yo lemah teles e, Mbah.
0: Oh, lemah teles.
1: Sawah.
0: Oh, iya, iya. Lemah teles tak golek.
1: Eh, lemah teles sama?
0: Iya, iya. Weh, jentenan.
1: Nyebun selamat agak sedulur lagi mau Mbah ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Sementing sehat-sehat selalu.
0: Iya, tenan i.
1: Lek gak sehat gak saya siaran ya.
0: Kaya ing ngono. Jembek.
1: Iya, Bang, ngoten mawon. Ya. Matur sembahun, Bang, ya.
0: Iya, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ke wedal sampun boten nyekapi lur. Kula badhe anu pinarak dateng warung. Kula ngrantos sugeng enjang kemawon. Ugi matur sembah nuwun nika nggih rencang-rencang dulur-dulur sing wis padha ning apa ibarate ngono ki ning TikTok-e bae. Salam sehat, salam rahayu, salam kenal. Follow. Kula pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
2: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
1: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
2: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
1: Helmmu mana? Pakai helm apa?
2: Alah deket ini juga, polisi juga gak ada kan. Tenang aja bos.
1: Astagfirullah Ujang.
3: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
4: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar Tongtong Night Market TTNM 2026 tidak hanya menjadi ajang wisata kuliner, tapi juga ruang pelestari budaya, pelestari seni dan budaya lokal. Beragam kesenian tradisional khas Malang tampil menghibur pengunjung sekaligus memperkenalkan kesenian budaya kepada generasi muda selama penyelenggaraan festival di Salimar Boutique Hotel Malang. Sejak sore hingga malam hari, panggung Tongtong Night Market dipenuhi penampilan berbagai sanggar seni yang menampilkan kekayaan budaya Malangan, mulai dari tarian tradisional yang dibawakan sanggar NDS Sanggar Mu dan sanggar Sekar Budoyo hingga pertunjukan topeng Malangan dari Karimun Art Center yang menjadi salah satu ikon budaya Kota Malang. Suasana semakin semarak ketika Sanggar Sekar Katelu menghadirkan pertunjukan bantengan seni pertunjukan rakyat yang memadukan tari, musik tradisional hingga atraksi khas. Penampilan tersebut mendapat sambutan antusias dari para pengunjung yang memadati area festival.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang.
6: Good.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Poli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pas jam 11. Wancini pun pawarto enggal.
6: Saudara pendengar, seorang pria berinisial DS, 23 tahun, ditangkap polisi setelah diduga membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy milik rekannya di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Korban mengalami kerugian sekitar 21,5 juta rupiah akibat peristiwa tersebut. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan peristiwa itu bermula pada hari Minggu 26 Juli 2026 saat korban EF 35 tahun warga Kecamatan Gedangan berada di rumah kontrakan pelaku di Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan. Saat itu DS meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak membeli makan. Korban sempat meminta agar kendaraan tersebut segera dikembalikan karena akan digunakan. Namun setelah dibawa pergi motor berikut kunci kontaknya tidak pernah dikembalikan. Menerima laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Tajinan bersama Satreskrim Polres Malang melakukan penyelidikan hingga mengetahui keberadaan DS di sebuah rumah kontrakan di Desa Wolu, Kecamatan Bululawang. Petugas kemudian menangkap terduga pelaku pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy milik korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Tajinan untuk menjalani proses penyidikan.
2: Kapten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 11.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perumpat RRI Malang. Dan seperti biasa setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026, kita telah kehadiran narasumber. Nah, narasumber kita ini adalah pasangan muda nih. Masih muda, ganteng dan cantik, dan punya apa namanya usaha yang keren banget. Ya, kita sapa. Ada aku memanggilnya adik apa kakak nih ya? Ada Kak Felicia dan juga Kak Rafael ya.
1: Halo. Okay,
0: halo, selamat siang.
1: Siang. Halo.
0: Gimana punya kabar nih?
1: Kabar kita berdua kebetulan baik, ini jujur pertama kali ya,
0: gitu ya.
1: Kita siaran di radio ini pertama kali, jadi super semangat banget ini.
0: Super semangat dan ada sedikit grogi ya, santai aja.
1: Pasti.
0: Dan ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini, kita juga disiarkan di live streaming YouTube channel RRI Malang, RRI Malang Official. Jadi pendengar juga bisa menyaksikan narasumber kita, ganteng banget, cakep banget, dia tinggal tunggu undangannya nih. Ini karena mereka masih pasangan muda dan masih kuliah ya?
1: Iya benar, kita masih kuliah.
0: Nah, kalau boleh tahu kuliah di mana nih?
1: Kita kuliah di Universitas Macung.
0: Oh, di Macung. Semester berapa?
2: Kalau semester mau kelima, kalau ya mau ketujuh.
0: Mau ketujuh, oke. Jadi teman kuliah juga punya bisnis bersama.
1: Benar.
0: Oke, bisnisnya ini adalah nama dari apa labelnya di Grevia.
2: Iya, betul.
0: Apa nih arti dari Grevia dulu nih?
2: Nah, kalau dari Grevia ini sebenarnya nggak ada makna khusus yang gimana-gimana. Mm-hmm. Tapi karena kita jualnya nih makanan sehat yang identik dengan sayuran hijau, jadi kita terinspirasi dengan kata green, yang artinya kan kayak seger
0: green,
2: gitu kan.
0: Terus
2: kita ngambil dari akhiran via dari bahasa Latin. Mm-hmm. Jadi artinya itu cara atau jalan. Nah, kalau digabungin tuh kayak kita mau orang-orang itu mulai punya jalannya untuk mulai hidup sehat kayak gitu.
0: Jadi ini hijau-hijauan ya istilahnya ya. Tapi bergerak di bidang kuliner.
1: Benar, kita bergerak di bidang kuliner.
0: Ini mulai bisnis ini mulai kapan nih?
1: Kita baru mulai bisnis nih benar-benar baru banget. Kita akhir bulan Mei kemarin kita baru benar-benar mulai.
0: Jadi baru sekitar 2 bulanan ini ya?
1: Iya, benar, 2 bulan kurang.
0: Nah, dari perkembangan 2 bulan ini gimana nih?
1: Kalau dari perkembangan jujur dari pertama kali kita jualan kebetulan mulai banyak peminatnya karena kan kita pertama kali jualan tuh langsung kita gak ada branding di online dulu, tapi kita langsung terjun ke lapangan.
0: Yep.
1: Nah, kebetulan
0: tantangan tersendiri pasti ya langsung
1: bener,
0: ke lapangan.
1: Tantangan tersendiri, tapi kebetulan karena aku di sini kan kuliah bisnis manajemen, jadi udah terbiasa buat itu.
0: Ya, gitu.
1: Mungkin kalau dibilang tantangan ya cukup tantangan karena kita baru mulai langsung jualan tuh kan.
0: Ya.
1: Tapi kebetulan respon dari pelanggan, respon dari konsumennya cukup baik.
0: Dan ini gitu. Beda dari yang lain ya.
1: Benar, beda
0: kalau
1: dari yang
0: dibilang,
1: lain.
0: Kalau dibilang mungkin pendengar kalau Anda ada Instagram ini bisa ngintip ya.
1: Benar, ngintip.
0: Di Instagramnya grevia.it, bukan ID tapi it ya,
1: eat,
0: makan
1: bener.
0: Ya kan. Nah, kalau saya intip di sini hijau-hijauan, benar hijau semua karena sayuran.
2: Yeah.
0: Iya kan? Tetapi kalau biasanya ini kan buah ya biasanya ya kan, yang namanya salad itu buah dan ini sayuran. Ini bisa dibilang sesuatu yang beda dan baru. Kenapa berani memberikan sesuatu yang beda ini, yang baru ini? Padahal ini istilahnya jenengan baru mulai usaha terus terjun ke lapangan pertama kali memberikan barang baru. Ini tantangan yang sangat berat ini. Kenapa berani?
1: Sebenarnya kita berani pertama kali kita jualan ini jujur karena iseng-iseng doang. Karena kita ada obrolan kayak bosen nih kalau kayak gini terus. Akhirnya kita mutusin buat jualan. Nah, kebetulan dari value-nya sendiri ini nyeletuk gimana kok jualan salad. Nah, pertamanya kita mau jualan salad tuh bener salad buah, tapi menurut aku masih terlalu banyak yang jual di pasaran. Akhirnya kita mutusin buat jual salad sayur, terutama Caesar salad. Karena sejauh kita di Malang ini masih susah buat nyari Caesar salad dengan harga yang dibilang terjangkau
0: gitu ya. Kenapa Caesar salad ini keutamaan keunggulannya apa nih?
1: Kalau dari keunggulan sih sebenarnya hampir sama salad sayur pada umumnya. Tapi kebetulan di sini kan aku kurang suka sayur nih. Nah,
0: Samen jualan sayur tapi malah gak suka sayur.
1: Benar, jadi satu-satunya salad yang bisa aku makan itu Caesar salad. Karena dia tuh gak terlalu berasa sayur tapi tetap banyak sayurnya gitu.
0: gitu. Jadi dari situ ya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin saya sendiri ya, pribadi jujur gak begitu suka sayur gitu kan. Harus milih-milih. Biasanya kalau ada sayuran yang gak disukain, ini metani ya. Maksud Jawa ini ku metaninya. Tapi di sini apa namanya, untuk yang gak suka sayur, ini sesar salad ini juga bisa menjadi apa ya, salah satu jalan keluar ya. Untuk apa, bisa menikmati sayur.
1: Benar banget.
0: Oke. Dan apa namanya, untuk mendapatkan sayurnya ini, Pak Jenengan pakai sayur yang premium atau gimana gitu?
2: Ya pastinya kita selalu menjaga kualitas ya. Jadi kita belinya itu di supermarket, yang dimana kita tuh juga harus bisa punya standar sendiri buat sayur yang emang benar-benar fresh. Dan itu juga pastinya kita gak bisa ngestok lama. Dan otomatis sebenarnya tantangannya itu ya di itu tadi, kayak bahan bakunya kita harus benar-benar pilih yang bagus.
0: Bagus gitu ya. Oke. Nah kalau boleh tahu bukanya di mana nih?
1: Kalau kita bukanya tuh untuk hari biasa, Senin sampai Jumat, itu kita melayaninya via online. Jadi teman-teman yang mau beli atau emang penasaran sama produk kita, boleh banget langsung aja ke Instagram kita, grevia.it. Dan kalau misalnya nanti teman-teman mau belinya, ah gak mau, kalau beli online maunya beli langsung, nah itu bisa banget, kita tiap hari Minggu tuh ada di Car Free Day.
0: Di sebelah mana tuh?
1: Kalau Car Free Day-nya tuh kita di Jalan Wilis, depannya Sari Ratu.
0: Oh, di situ, di setiap hari Minggu.
1: Setiap hari Minggu, benar banget.
0: Berarti kan di setiap hari Minggu ini langsung bersentuhan dengan customer.
1: Benar.
0: Kalau hari-hari biasa kan online gitu kan. Nah, tanggapan dari customer gimana nih?
1: Kalau tanggapan dari customer, mulai dari awal sampai kita hari ini jualan, itu untungnya masih positif sih. Masih banyak yang bilang kayak, aku ini uniknya ya, ada yang juga gak suka sayur, tapi karena beli sayur kita tuh jatuhnya langganan. Jadi dia udah beli di offline, tapi dia repeat order lagi di online. Katanya karena sayurnya tuh enak, fresh, kan masih krenyes-krenyes gitu katanya.
0: Gitu nah, ya.
1: Kayak gitu.
0: Jadi tanggapan dari customer ini baik sekali.
1: Baik,
0: gitu
1: baik
0: ya.
1: Banget.
0: Nah, terus ini kan istilahnya sayur harus segar nih ya. Nah, sedangkan sayuran kalau biasanya agak lama sedikit, itu kan terlihat layu. Ada ya, tips nggak gimana supaya tahan lama segernya gitu?
2: Sebenarnya tergantung dari
0: pengolahan atau gimana?
2: Kita belinya sih. Oh, kadang-kadang gitu. Kayak ada yang udah di supermarket udah kayak layu gitu. Nah, kita kan otomatis harus cuci, terus habis itu kita masukin kulkas. Nah, di mana sayur itu nggak bisa kalau begitu kena air nggak dikeringin langsung masuk kulkas tuh nggak bisa. Jadi sebenarnya trikinya itu di situ sih.
0: Oh, gitu.
2: Ya sampai sekarang jujur kita sebagai penjual itu juga masih terus belajar gimana caranya kita menjaga kualitas itu.
0: Iya, aku kadang-kadang masukin pagi sore ya di kulkas gitu ya. Sore udah layu. Padahal kan masuk kulkas padahal.
2: Iya, walaupun udah dicuci gitu kadang kayak kenapa ya kok masih besoknya udah layu, udah kuning kayak gitu. Nah, sebenarnya mungkin faktornya ya itu tadi, karena kita beli sayur enggak tentu juga cuacanya kan.
0: Betul gitu.
2: Sebenarnya faktornya itu banyak sih.
0: Jadi ini agak apa ya, istilahnya untuk memilih bahan baku agak sedikit
2: sulit ya.
0: Sulit gitu ya. Dan mungkin saat enggak apa ya, satu supermarket ke supermarket yang lain ya, mencari yang bagus begitu ya. Nah, kalau misalkan ada orderan yang agak apa besar, gimana tuh solusinya?
1: Nah, kebetulan kalau bicara tentang orderan yang besar, tentunya kita udah nyiapin prepare tuh dari H-2 atau H-1-nya. Jadi, misalnya ada pesanan hari ini, kemarin sama kemarinnya lagi itu kita udah siapin. Jadi kan kita kebetulan di sini ada dua menu, Caesar salad sama chicken salad wrap. Nah, buat yang chicken salad wrap ini tentunya kita udah buat dulu, kita stok di hari H baru kita istilahnya kita olah lagi. Kalau yang Caesar salad nih benar-benar di hari H kita benar-benar buat fresh.
0: Buat fresh ya.
1: Ya, karena cukup kesulitannya itu cukup di freshnya aja sih. Kalau misal udah layu, udah kayak ada coklat-coklatnya biasanya sayur itu kan, itu kurang enak buat dikonsumsi.
2: Iya benar
0: ya. Jadi harus dijaga di situ ya. Kalau buah mungkin agak sedikit tahan lama ya. Kalau misalkan salad buah, tapi ini tantangan tersendiri tentunya.
1: Tantangan
0: ya.
1: Tersendiri.
0: Oke. Nah, untuk sausnya sendiri ada beda nggak dengan salad yang lain?
1: Nah, kalau misal bicara soal saus atau dressing nih, itu jujur itu spesialnya dari kita. Kenapa? Karena kita ini dressingnya sendiri, kita tuh buat sendiri, homemade. Jadi biasanya kalau dijual di pasaran tuh kan karena harganya murah tuh, mm-hmm. jadi dressingnya tuh ya udah beli di supermarket mm-hmm. atau enggak cuma mayones biasa.
0: Nah di sini
1: kita olah lagi, jadi kita ada mayones tapi kita racik lagi. Gitu.
0: Jadi di sini rahasianya.
1: Di sini rahasianya.
0: Karena memang kalau misalkan apa namanya enggak ada sausnya atau mayonesnya, ya kita makan sayur aja gitu ya.
1: Makan sayur aja.
0: Salad di situ istimewanya gitu kan. Nah keren sekali nih. Nah ini sudah berjalan 2 bulan gitu kan. Nah kira-kira punya angan-angan nggak untuk buka stand tiap harinya gitu?
1: Sebenarnya kalau angan-angan atau nggak kedepannya untuk jangka panjangnya kita tentu ada, kayak kita pingin jualan konsisten tiap harinya, nggak cuma online doang di tiap hari Senin sampai Jumat, tapi kita mau jualan offline juga setiap hari Senin sampai Jumat. Tapi karena
0: kuliah
1: jadi masih belum bisa. Jadi kita optimalin di yang sekarang aja, yang online sama offline.
0: Tapi
1: gitu.
0: Untuk di Car Free Day terus ya lanjut.
1: Terus lanjut
0: setiap hari Minggu. Buka mulai jam berapa biasanya?
1: Kita sebenarnya karena kita ini gengsi ya. Jadi kayak tergantung bangun kita. Kadang jam 6, kadang setengah 6. Jadi itu benar-benar paling moral. Kita pernah paling molor tuh setengah 7 sampai jam 10 tuh udah pasti.
0: Gitu ya.
1: Jadi
0: biasanya kalau orang udah persiapan jam 5 itu
1: bener. Yang lain udah siap di stand, kita baru tata-tata.
0: Oke, jadi mungkin itu apa namanya tantangan tersendiri ya kan. Memang tapi masih semangat ya, apa namanya istilahnya, walaupun dengan kesibukan kuliah terus ada ini. Tipsnya gimana untuk mungkin ada teman-teman, ada pendengar juga terkendala, aku sekolah pingin usaha tapi terkendala waktu. Nah ini bagi waktunya gimana nih?
1: Sebenarnya kalau dari tips dari kita ya, terutama sebenarnya tergantung sama time management kita. Jadi kalau misal kita udah ada skala prioritas sendiri, pasti kan dari kuliah tuh masih ada jam longgar-longgarnya. Kecuali kalau kita sekolah udah dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 1 itu baru pulang. Kalau kuliah kan masih ada jam longgar-longgarnya. Nah itu tergantung kita memanfaatkan waktunya gimana. Kita males-malesan atau enggak, kita tuh ada prioritas atau enggak. Apalagi kita kan jualan ini buat orang banyak juga. Jadi lebih fokusnya tuh beda lah antara kuliah sama jualan gitu.
0: Ya. Tapi ada ketakutan nggak kalau misalkan ini kebanyakan kasus kuliah sambil kerja, akhirnya kuliahnya terbengkalai.
1: Udah
0: ada ketakutan nggak ke situ?
1: Sebenarnya kalau ketakutan sih sempat ada ya, karena udah ngerasain dapat uang terus enak,
0: gitu.
1: Terus aduh mau belajar.
0: Mau masuk kuliah males.
1: Iya
0: gitu,
1: benar. Kan? Tapi kalau dari kita pribadi untungnya masih belum ada kepikiran kesana.
0: Gitu ya. Gitu. Yang utama itu tetap menuntut ilmu, kuliah harus diselesaikan.
1: Bener.
0: Nah ini untuk Bapak merintis ya kan. Ya mungkin keinginannya pasti setelah kuliah malah tambah besar.
1: Benar, amin.
0: Nah, mendengar ini apa namanya generasi muda yang keren banget ya kan. Walaupun di sela-sela waktu kuliah, kesibukan kuliah itu, waduh, pasti sibuk banget ya. Kalau lagi sibuk-sibuknya, kalau lagi nyantai juga nyantai. Tapi mereka berdua ini bisa apa membagi waktu, bisa mencari penghasilan yang juga memberikan sesuatu yang beda. Kalau biasanya salad itu salad buah, nah ini salad sayur. Kalau yang satunya ini yang ada telurnya ini apa namanya?
2: Oh, yang ada telurnya itu namanya Caesar Salad. Oh, itu Caesar yang salad. Signature-nya kita. Kita launching pertama kali itu namanya Caesar Salad. Jadi isinya ada sadar rumen, ayam, roti, tomat cherry, telur sama kita kasih saus homemade itu. Nah, tapi kebetulan karena seringnya berjalan waktu, kita iseng nih lagi coba menu baru gitu. Terus akhirnya kita kepikiran buat chicken salad wrap. Jadi mirip kebab, cuman bahannya itu gak jauh beda.
0: Jadi, yang mirip kebab ini.
2: Iya.
1: Jadi cuman bedanya tuh di isiannya aja. Kalau kebab tuh kan dominan daging.
0: Betul.
1: Kalau ini isiannya dominan sayur. Nah sayur yang kita pakai juga beda sama sisar kita. Kalau yang sisar tuh pakai romaine lettuce. Kalau yang di sini kita pakai iceberg gitu.
0: Oh gitu. Ini berarti ke depan bisa ada kemungkinan membuat produk yang lain, tapi tetap menggunakan sayuran.
1: Benar, lebih karena kita ke healthy food sih. Enggak, konotasinya enggak ke sayuran aja, tapi ke barang-barang atau makanan yang mengandung kesehatan gitu. Karena kita benar-benar mensupport kayak kesehatan kita lah. Karena apalagi kan kita generasi muda, harus dimulai dari kita sih, kayak gitu.
0: Iya. Ini kenapa Panjenengan punya pemikiran ke soal makanan sehat? Karena setahu saya kalau Gen Z atau anak-anak muda ini banyak kan makannya itu ya sembarang gitu kan, ya kurang sehat. Kenapa dari muda udah berpikiran mengkonsumsi atau memberikan sesuatu yang sehat kepada customer?
1: Sebenarnya ini karena dari pengalaman pribadi kita ya, karena kita kan jujur karena konsumsinya itu kayak random lah, kayak ini masuk itu masuk, tapi jatuhnya nanti lama-lama bosen. Jadi pengen nyoba hal baru, makanan sehat ini kita nyoba dari kita sendiri, ternyata enak dan baru kita berani jualan itu.
0: Ah gitu, jadi istilahnya apa untuk percobaan pajak dengan sendiri ya.
1: Benar, pasti dari kita.
0: Oke, jadi memang yang namanya apa percobaan itu pasti ada ya kan, ada kegagalan pada waktu meracik atau itu untuk apa eksperimen berapa lama nih meracik bisa jadi seperti sekarang?
1: Kalau eksperimen sebenarnya kita nggak lama-lama banget ya, kayak kita tuh paling cuman 3 minggu 2 minggu itu, karena balik lagi karena kita tuh biasanya sama-sama suka masak.
0: Tadi manajemen ya?
1: Iya, manajemen. Manajemen ya. Apalagi yang ini, sistem informasi.
0: Urusannya sama masak. Oke, oke. Okay. Memang hobi ya, Bang. Memasak itu hobi. Nah, berarti apa? Ini ada lagi ya? Anak muda suka masak, pendengar. Biasanya anak muda itu hobinya olahraga, ya kan, traveling. Yeah. Ya ini hobinya masak nih ya. Keren banget nih, bisa jadi apa modal. Karena memasak itu memang nggak memandang usia sih.
1: Benar,
0: nggak memandang usia. Panjenengan dari muda udah suka, ini tinggal nanti menambahkan masakan apa lagi. Kalau misalkan ada dari hobi, pasti kan ada pemikiran mau bikin apa lagi nih, tantangan bikin apa lagi.
2: Keinginan coba-cobanya itu lebih kuat
0: nah,
2: gitu.
0: Benar. Ya, kalau hobi apa enggak passion, enggak hobi, disuruh itu susah. Tapi kalau sudah fashion, sudah hobi, waduh, mau coba apa lagi gitu kan.
2: Iya, benar.
0: Biasanya, bosen ini terus, bikin sesuatu yang baru diinovasi terus. Nah, ini berarti makanan sehat ya kan, makanan sehat. Dan di Car Free Day itu pasti banyak pengunjung, gak cuma anak muda, ada yang generasi tua juga gitu. Nah, kebanyakan customer Panjenengan ini dari usia berapa biasanya?
2: Macam-macam sih ya kita.
1: Sebenarnya macam-macam, benar banget. Ada yang tua, ada yang benar-benar masih muda kayak pacaran atau suami istri gitu masih ada. Ada lagi tuh yang pernah kita kaget tuh, pada bocil-bocil tuh ngumpul ke depan, dikira kan cuma lihat aja tuh ya. Ternyata emang mereka mau beli dan gitu. Belinya tuh banyak banget.
0: Padahal masih kecil nih.
1: Masih kecil banget.
0: Suka sayurnya
1: suka
0: gitu.
1: Suka sayur benar.
0: Oke, ini apa namanya? Sesuatu yang saya terdengar baru nih ya, biasanya kalau anak kecil makannya ya gitu-gitu ya, bener. Junk food, fast food gitu
1: manis,
0: itu.
1: Manis-manis.
0: Nah, benar. Dan anak memang apa kalau sudah masuk SD itu untuk makan sayur, ampun anakku sendiri juga gitu udah susah udah makan sayur. Nah, ini solusi mungkin ya.
1: Benar.
0: Satu saat pasti akan mampir ke sana.
1: Oke,
0: mendengar nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya, kita berikan satu lagu dulu untuk pendengar. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Bangung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga narasumber kita di kesempatan siang hari ini ada Kak Felicia dan juga Kak Rafael. Ini adalah owner dari Grevia. Grevia adalah bergerak di bidang kuliner seperti yang kita udah ulik itu tadi, dan ini bukan cuma sekedar memberikan makanan, tetapi ini makanan sehat.
1: Makanan sehat ya kan.
0: Ya karena kesehatan itu kalau enggak kita mulai dari dini, dari sekarang ya. Kalau narasumber kita ini adalah anak-anak muda, pasti masih panjang jalan kehidupannya ya kan. Langkahnya masih panjang. Kalau kesehatannya tidak dipupuk dari sekarang, nanti akan menyesal di kemudian hari ya.
2: Benar-benar banget.
0: Iya, teman-teman juga gitu, harus berpikir aku harus sehat nih. Kalau sehat insya Allah nanti mau berkarir, mau berkarya lebih enak deh kan, daripada nanti kita sekarang lagi anak-anaknya makan yang gak sehat, segala macam masuk, tua sedikit nyakit yang masuk.
1: Iya benar.
0: Oke, kembali ke Grevia. Kalau Anda bisa apa, punya Instagram, kalau TikTok ada enggak?
2: Ada, TikTok kita sama namanya grevia.it.
0: Jadi untuk medsosnya ada IG, ada
2: Instagram,
0: TikTok.
2: TikTok sama Threads.
0: Sama Threads.
2: Sama Threads. Okay.
0: Dengan nama yang sama,
2: nama
0: ya.
2: Nama yang sama.
0: Grevia It. Ya, ini adalah salad sayur, karena sayur ini apa ya, sangat menyehatkan dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita gitu kan. Kalau boleh tahu isian sayurnya apa nih?
2: Kalau isian sayurnya kita macam-macam.
0: Oh, beda-beda.
2: Jadi ada dua menu itu sayurnya beda-beda.
0: Oh, gitu.
2: Jadi buat yang sesar salad tuh kita buat isian satu sesar saladnya itu kita ada sesar ada romaine lettuce, terus ada tomat cherry, ada telur, ada ayam, ada roti, sama kita nanti kasih taburan keju. Nah, enggak lupa lagi kita kasih dressing. Nah, dressingnya kita ini spesial homemade.
0: Spesial ya, homemade. Bener. Ya kan. Okay.
2: Nah, kalau buat yang chicken salad wrap, kita isiannya itu ada selada iceberg, terus ada ayam, ada roti, sama ada bawang bombay. Ya. Nah, itu tetap kita kasih homemade spesial dressing kita itu.
0: Oh, gitu, gitu ya. Kalau boleh tahu resep ini dari mana ini?
2: Sebenarnya kalau resep itu kita pertamanya itu kita searching-searching ya. Kayak di Google, terus di media sosial kita itu searching-searching dulu, terus kita coba-coba, kita waktu itu tuh sempet nyobain 3 resep. Nah, dari 3 resep itu akhirnya ketemunya bukan resep 1 2 3, tapi resep keempat. Jadi
0: begitu.
2: Dari 3 itu kita gabungin jadi 1 kayak gitu.
0: Jadi sistem ATM ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, jadi dari 3 akhirnya membuahkan hasil anak nih.
2: Iya, anaknya.
0: Yang keempat gitu ya.
2: Itu yang kita pakai.
0: Padahal enggak ada nih ya.
2: Enggak ada. Sebenarnya kayak misal yang resep 1 tuh cuman ada bahan A sampai B. Terus yang kedua C, D, yang ketiga E sampai F. Kita pakainya yang G.
0: Ah, gitu.
2: Jadi
0: ya,
2: resep keempat kita gabung-gabung. Wah, gitu.
0: Keren ya. Jadi apa, bisa bener-bener homemade sendiri.
2: Bener,
0: ya.
2: Kita homemade.
0: Oke, ini bisa dicoba nih pendengar. Penasaran mas ya, kalau misalkan dressingnya itu yang apa, pasaran udah biasa gitu,
2: udah
0: ya.
2: Udah biasa, nggak ada unik-uniknya.
0: Nggak ada unik-uniknya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, biasanya orang kan ada yang suka pedes, atau ini salad ini bisa nggak dikasih cita rasa pedas atau gimana gitu?
1: Sebenarnya bisa, cuman kayak kita menunggu menu yang pas ya.
0: Oh gitu ya, belum, kurang cocok lah istilahnya gitu. Bener. Ya.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya mungkin cocok-cocok aja, tapi kalau misal dengan menu yang sama tapi dengan saus yang beda kayak kurang
2: masuk.
1: Iya.
2: Kurang masuk.
0: Jadi menunggu apa namanya momen lagi nih ya, nunggu menu baru istilahnya ya. Oke deh. Jadi pendengar sekali lagi yang suka sayur ini, kalau bosan dengan apa ya masakan sayuran, ya masakan rumahan sayuran, nah ini bisa dicoba nih di salad sayur ini. Dan kalau misalkan mau order, ada nomor WA nggak? Kalau misalkan dia pengen order pakai WA gitu?
2: Kalau misal teman-teman mau order lewat WA, boleh banget langsung chat kita di 0822 10 72 75 88.
0: Oke, dilayani setiap hari Senin sampai Jumat.
2: Senin sampai Jumat.
0: Sabtu libur berarti?
2: Sabtu minggu kita tetap jualan. Jadi enggak ada hari libur kalau kita.
0: Kan gitu. Car Free Day-nya cuma hari Minggu doang.
2: Kalau Sabtu kita bisa juga ngelayan online. Jadi kita sempetin buat ngelayanin beberapa stok. Jadi selama teman-teman itu pesen dan kita ada ketersediaan stoknya ada, kita tetap layanin.
0: Oh, gitu ya. Jadi tetap dilayani. Benar. Gitu ya. Nah, kalau pengin langsung ketemu di Car Free Day, nah setiap hari Minggu, tepatnya di mana tadi?
2: Kita di Jalan Wilis, CFD Jalan Wilis, depannya Sari Ratu.
0: Oke. tapi bukanya mungkin agak-agak siang dikit ya, jam-jam 7 gitu. Nanti ditungguin kok gak buka ya kan, jadi ya sekitar amannya ya kan, amannya jam 7. Kalau kepagian nanti udah jalan jauh mau balik lagi males ya kan. Pokoknya pasti buka setiap hari Minggu. Selama 2 bulan ini buka terus ya kan.
2: Buka terus.
0: Dan ya, alhamdulillah stok pasti habis ya.
2: Stok pasti habis.
0: Wah, keren. Biasanya karena apa ya, kadang-kadang orang berjualan, yang namanya orang jualan kan seperti kiper gitu kan, jaga gawang gitu. Ada kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Tapi ya, ini selalu bener. Habis gitu.
2: Selalu ya. Habis. Untungnya kita masih selalu habis.
0: Oh gitu. Gitu. Nah, kalau boleh tahu durasi berapa jam atau berapa menit apa stok panjenengan habis pada waktu di Car Free Day itu?
2: Sebenarnya kalau durasi waktunya itu enggak menentu ya. Kita sempat tuh pernah habis, kita jualan itu mulai start kita udah siap tuh jam 6, habisnya jam 8:30-9 tuh udah pernah habis. Terus ada yang sempat tuh sampai siang banget jam 10 benar-benar udah mau tutup semua kita baru habis gitu. Nah,
0: gitu. Jadi benar-benar. Tapi yang tercepat juga ada gitu.
2: Ada yang tercepat. Yeah. Jadi benar-benar kita benar kayak jadi kiper, kita nungguin.
0: Iya, namanya kiper, yang namanya orang apa namanya berjualan itu pasti kayak ya kita nunggu. Jaga gawang nunggu ya kan. Tapi gimana menarik customer gitu ya. Kan nah, kalau sepak bola ya nggak mungkin akan menarik orang ya. Cuma nunggu aja. Oke, tapi dengan bukti bahwa pada waktu Car Free Day setiap berjualan habis ini bisa membuktikan bahwa selain apa ya menyehatkan, rasa juga disukai oleh lidah masyarakat Malang ya.
2: Benar banget. Jadi bukan karena kita ngutamain kesehatan, tapi kita juga mengutamakan yang namanya kualitas dan rasa. Nah, jadi kayak kita berdua tuh sama-sama kayak berpegang tuh, kalau misal rasa ini enggak boleh turun, rasa ini harus konsisten kayak gitu ya.
1: Benar
2: ya? Iya,
1: benar.
0: Ini kan berdua nih ya, ide berdua, jalan berdua. Pernah enggak ada debat soal mungkin rasa atau apa penataan atau gimana gitu?
2: Sebenarnya kalau misal debat itu sejauh ini kita masih kurang ya, belum ada. Yeah. Karena kita punya job desknya masing-masing. Jadi kalau aku sendiri itu bagian buat bumbu-bumbu kayak buat dressing sausnya, buat bumbuin ayamnya. Tapi kalau dari Feli sendiri ini preparation kayak masalah sayur-sayurnya, itu nyuci sayur, terus ngelihat kualitas fresh atau enggaknya. Nah, nah itu tugasnya Feli.
0: Jadi enak ya kalau udah pada ada pembagian tugas dan harus percaya dengan tugas rekan kita. Benar, gitu ya. Benar.
2: Nah ini enggak cuma di preparation doang, tapi di hari H juga waktu jualan kita juga ada jobnya masing-masing. Kalau biasanya Feli ini fokusnya di bagian meja, jadi kayak bagian ngasih ke customer, nyiapin buat customer, itu tugasnya Feli. Kalau aku biasanya media sosialnya, konten-kontennya gitu.
0: Oke, memang apa ya, pembagian tugas itu apalagi kalau teamwork ya. Ya untung cuma dua ya. Kalau misalkan lebih dari dua ya harus tetap ada teamwork, ada pembagian tugas yang benar-benar sesuai.
2: Benar.
0: Dan nggak apa melangkahi job list-nya temennya. Biasanya kan seperti itu yang bikin rancu, yang bikin apa namanya solid ya itu pendengar. Kalau kita bekerja sama ya kita harus apa percaya dengan rekan kita.
1: Ya,
0: apalagi kalau misalkan rekan kita adalah pasangan, ya kan? Oke deh. Ya karena apa ya cita-cita utama apa sih kalau boleh tahu?
2: Kalau cita-cita
0: setelah kuliah?
2: Kalau cita-cita kalau dari aku pribadi ya tentunya ini usahanya ini gak cuman jadi usaha iseng-isengan, tapi bisa bergerak kayak lebih lanjut, lebih luas lagi. Kita bisa nge-share makanan ini atau produk kita ini ke banyak orang.
0: Nah, gitu.
2: Jadi kita tujuan utama kita ini sebenarnya bukan karena orang yang suka sayur beli ke kita, tapi orang yang gak bisa makan sayur bisa nyobain sayur dari produk kita.
0: Lalu gitu. Mbak Feli sendiri?
1: Sebenarnya nggak jauh beda ya, gitu kayak ya? Pasti kita mulai iseng ini berharap jadi sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain kayak gitu.
0: Nah, gitu. Tapi kalau saya lihat cita-cita utama kalian adalah menikah ya.
2: Masih lama, masih jauh.
0: Ya, semoga ya kan, ya namanya jodoh, rezeki dan mati nggak siapa yang tahu, tapi kita harus berusaha.
2: Iya.
0: Okay.
2: Iya.
0: Baik, nggak terasa nih udah hampir 1 jam pendengar kita ngobrol bersama dengan Kak Rafael dan juga Kak Feli ini ya dari Grevia, produk yang sangat sangat berbeda, sangat menyehatkan, penasaran harus dicoba.
2: Benar.
0: Oke, di sesi terakhir monggo bisa mempromokan produk kalian ke pendengar di rumah, silakan.
2: Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman di sini pendengar RRI Malang, bagi teman-teman yang di sini penasaran sama produk kita atau enggak para pecinta sayur atau enggak orang yang baru pertama kali pengin nyoba sayur, kita di sini punya solusinya. Jadi buat teman-teman yang mau bisa langsung aja kepoin Instagram kita atau semua media sosial kita mulai dari Instagram, TikTok, Threads di @grevia.it.
0: Oke.
2: Nah, jadi buat teman-teman yang mau pesen boleh banget langsung DM atau enggak ke nomor kita yang tadi aku ulang aja kali
0: Oke, silakan.
2: Di 0822 10 72 7588.
0: Kalau yang apa online-nya hari Senin?
2: Hari Senin sampai Jumat. Sabtu juga bisa.
0: Sabtu juga bisa. Tapi kalau ingin langsung menikmati langsung di tempat di Car Free Day,
2: hari Minggu di Car Free Day.
0: Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu untuk usahanya Kak Ferry dan juga Kak Rafael, semakin berkembang usahanya.
2: Amin.
0: Dan
2: Amin.
0: Mendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Karena keterbatasan waktu, kita tutup, kita akhiri acara Jagong UMKM di kesempatan hari ini. Ketemu lagi besok dengan narasumber yang berbeda. Saya Haji Santoso, pamit undur siang. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara Jatim Balinus menurunkan harga sejumlah jenis bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahmad Rahedi mengatakan perubahan harga mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, Pertamina memastikan pasokan BBM di seluruh wilayah Jatim Balinus tetap aman. Berdasarkan penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo RON 98 turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Dan Pertamax RON 92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Adapun harga Pertamina Dex tetap Rp21.150 per liter, sedangkan Dex Light masih bertahan di Rp19.700 per liter.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 13.

Cari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
4: .3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

nimbrungnya orang Betawi di helat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem ranu Klakah dengan menebarkan 50 ribu benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50 ribu benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Klakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih. Kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RR Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RR Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Okay. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Okay. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRNet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofotoniru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya.
2: Karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Betul, itu dia, namanya aja yang beda tapi intinya mah sama gitu. Tuh ya, dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini... selamat siang Kak.
4: Dengaran ya. Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Kak Sandi ya.
4: Iya.
2: Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Komunitas. Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Dan sekarang silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah.
3: Itu kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda saja kah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di Kecamatan Pulau Ternate, dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Ya, kan. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali, tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng orange. Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, Pasir Putih itu ya?
4: Iya. Mm-mm. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai pertama Castella. Kali dia.
4: Iya. Iya.
3: Jadi Pantai kalau Castella. Memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Mm-hmm. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti mm-hmm. itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ, jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betoran duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Mm-hmm. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti
3: okay.
5: itu.
3: Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan ya. Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kak.
5: Boy tampurung
3: itu. Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar
4: bola.
3: Dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi
3: oh, gabung.
4: Biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Ya,
4: karena
5: bagi rata.
3: Ya. Oke, biar fair lah ya.
4: Iya, betul.
3: Tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya.
5: Iya.
3: Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
4: Karena biasanya nangis tuh.
3: Lagi. Oh, ya. Jadinya anak emas.
5: Ya, ya betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam, ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya kalau mengumpulkan anak-anak ini ya otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya betul.
3: Oke, okay. Konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan kami apa sih namanya Ibu kayak patungan gitu.
5: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari dicampur sama es batu sama
3: jangan
4: air.
3: Disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya karena juga kami menyediakan snack juga Ibu.
4: Iya kan.
3: Gitu. Dari tadi saya kok dipanggil Ibu mulu
5: oh,
3: ya.
5: Kak.
3: Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, okay. Jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya?
4: Iya, dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul, apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado,
4: iya.
3: Eskado,
4: iya,
3: itu
4: betul
3: kan. Bye-bye, cici-cici.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya.
3: Itu paling asik tuh sama permainan apa sih sebutannya pengacara. Jadi sebutkan nama-nama hewan.
5: Oh, iya.
3: Jadi bermain sambil belajar. Ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya? Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini.
3: Apakah karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu dan biasa kami rapat di Benteng Oranye. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan. Sekitar 65 anak-anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan Ibu.
3: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget.
5: Ya.
3: Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah ya?
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Mm-hmm. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, okay. Kak.
3: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus.
4: Iya, ya. Mungkin ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30
2: ya,
3: mungkin Karima. Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul, kita jeda dulu dengan lagu, nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya Karima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain.

0: Perempat FM Surabaya Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siaran berjalan kita di siang hari ini bersama Perempat Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari dan juga Kak Sandi di Perempat Ternate. Kak Rima.
1: Iya Kak Jo.
0: Sudah ada telepon tuh kayak
1: sudah
0: bunyi
1: ada
0: tuh.
1: Sudah telepon ya, iya. Memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
0: iya,
1: ini.
0: Iya boleh kita
1: langsung
0: angkat
1: kita
0: ya.
1: Terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
2: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Karima sama Ulang sama Kak Andi.
1: Oh, Kota Her ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
2: Kabar Lala, Baten.
1: Alhamdulillah. Oke, okay. Mohon ada pertanyaan Koane, silahkan.
2: Perempat Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum Subah Jo.
0: Waalaikumsalam, Jo Subah, Bang Taher.
2: Ya jawab ya, Jo Subah Jo, jawab Jo Subah itu salam Ternate gitu.
1: Iya. Salam
2: ada Ternate. Gitu. Bang Jo udah tahu kenal kemarin kan udah ajarin gitu.
1: Iya dong.
2: Iya jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
1: Jo.
2: Iya ke kaulan sama Kak Sandi ya.
3: Iya.
2: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget, apalagi boy
1: tampurung.
2: Nanti kalau boy tampurung itu, nah bagian lempar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini, apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
1: Oh iya. Lompat tali. Merdeka pusa itu lompat tali.
2: Ya, cengeng-cengeng juga itu paling bermain paling seru itu. Enak bermain itu. Jadi tidak bisa nengok, tidak bisa apa agak ke bawah, harus agak ke atas itu. Dia punya tingkat keberapa. Kalau ini garis berarti dikatakan apa? Salah, kalah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja, itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita lah di semua HP dan macam-macam yang anaknya. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu? Biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP itu HP ini ada yang baik ada yang buruk, makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak tidak terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Taher, iya silakan. Kan Kakak Wulan
1: siapa
0: dan juga Kak Sandi.
1: Siapa nih yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
3: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
1: Kota Her di Sesupu.
3: Oh iya, terima kasih Kota Her. Ya. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan biar bisa dilihat oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
1: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
0: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
1: Halo Perempat.
4: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Torang datang dari Rantau, serindu Karima Melati yang lagi
1: nama saya dirubah ya sama cikgu ya.
4: Aduh, apa kabar Kak Karima?
1: Alhamdulillah.
4: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa daerah harus tetap aja.
1: Iya.
4: Aduh, Jakarta si ganteng. Aduh, Bang Jojo.
0: Iya,
4: cikgu. Kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulandari.
3: Halo.
4: Sehat ya Kakak Wulandari dalam 3.

0: Ganteng kakak Sandi Ramdhani. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Aduh, secara ceria nih teman, kalau Ternate kita datang ke kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Kak Rima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru nih. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah gak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasinya Innovo Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya, kak ulang sama kak ini. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karya lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini kan? Apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti toki, gaba-gaba, begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innovo Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya? Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
1: Boleh.
0: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salah, mohon maaf ya, Ternate begini. Mas pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru, begitu pantunnya. Ya kan? Pokoknya
1: suku dofu.
0: Torang semua bersaudara, terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaannya Jaigu ya.
1: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
1: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
3: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
1: Jilo-jilo, igopampa jilo.
3: Iya.
1: Terus jilo itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
3: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya dan ada juga. Tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya,
1: yeah.
3: Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali
1: juga,
3: itu
1: lompat pusat itu.
3: Iya.
1: Yeah. Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di
4: merdeka
1: maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
3: Sama juga sih.
1: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
3: Betul.
1: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
4: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya itu biasa kalau untuk boy tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
3: Ya paling sering sih kami
1: batu. Sering batu,
3: ya.
1: Batu yang agak besar.
3: Agak besar
1: bentengnya ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana, nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya.
1: Oke,
2: Karima.
1: Siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, Assalamualaikum Karima, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
5: Boleh.
1: Dengan siapa ini?
5: dengan Ica.
1: Oh, Ica.
5: Iya.
1: Oke, Ica.
5: Apa
1: kareba?
5: Diangkat, maji-maji, madeceng juga.
1: Sudah Mi Manre.
5: Apa?
1: Sudah Mi Manre.
5: Sudah Mi. Sudah
1: Mi. Oke, pertanyaannya apa?
5: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya, Ica.
5: Aku tadi mau telepon ke sini tapi enggak diangkat, jadi pindah lagi ke terminal.
1: Oke, soalnya pintu ya.
5: Bang Jojo gantian dong angkat teleponnya, dari Adi dan dari sana gitu. Jadi aja teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
1: Ya. Yeah.
5: Mau nanya nih. Mm-hmm. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado.
1: Domikado
5: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus, aku nggak tahu permainan itu.
1: Oh, domikado. Oke. Okay.
5: Kalau di sini kan sebentar lagi mau 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh, kayak main apa namanya tuh, main bola kasti, ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu, terus ada namanya kita jalan kaki pakai bambu tuh, apa sih namanya tuh, kayak gitu juga ada.
1: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
5: Misalnya nih ya, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu, permainan
1: tradisional? Kok pertanyaannya ke saya? Okay.
5: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi.
1: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan, permainan domikado itu seperti apa?
3: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini,
1: saling itu ya, ditindih,
3: iya,
2: ditumpuk
3: terus kita nyanyi tuh domikado SK, nanti di akhir
1: sampai tri ya kan,
3: iya sampai akhir
1: jadi
3: lagu,
1: jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
3: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
1: Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
3: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga. Itu
1: kalau orang besar kalah, mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo, mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya, sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda, kata gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur. Dofu, assalam dari Mamelinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya, dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya, seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang, katanya untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
1: Oke, silakan langsung dijawab.
4: Oke, baik. Untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya, tadi
1: dari Mama Linda ya.
2: Mama Linda.
4: Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi itu, kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media, itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua, yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
3: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
4: senyamannya dipakai.
1: Iya, senyamannya. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
3: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Jadi kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
3: Iya, itu juga penting sih.
1: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
3: Iya, cukup banyak.
2: Iya.
1: Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
1: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
3: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung ya.
1: Karena saya kan salah satu korbannya dulu.
3: Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
2: Lecet juga.
1: Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
3: ya,
1: kan?
3: Tidak.
1: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
3: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
1: Oke, secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
2: Siap, mungkin seperti itu. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari lapang warisan ini selalu tempat wisata ya, Kak Rima, Kak Wulan dan juga Kak Sandi. Nah untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
4: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasa dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
1: Itu tiketnya masuk ke tempat
4: tiket
1: wisata
4: masuk, ya.
2: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Kak Rima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer lapang warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Kak Rima.
1: Iya, baik, silakan Kak Wulan closing statementnya.
3: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung, apa ya, bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di lapang warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya, kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
1: Oke, Kak Sandi silakan.
4: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
1: ingin merindukan, ya.
4: Merindukan permainan peradilan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
3: Di TikTok sama di Instagram, namanya Lapang Warisan. Lapang
2: itu digabung atau Lapang ada warisan. Pisah?
3: Dipisah Lapang Warisan.
2: Lapang Lapang underscore atau Lapang titik?
3: Lapang, bentar saya lihat dulu.
2: Boleh boleh.
3: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
1: spasi gitu.
3: Iya, cuman spasi.
2: Oh,
3: spasi.
2: Oh itu yeah. Untuk search by name aja ya.
3: Yeah.
2: Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Pro4 untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Yeah. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro4 Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro4 FM Jakarta atau di channelnya Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: dulur kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Pas jam sekawan ulas.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sangat terkenal sebagai lokasi dari Kompleks Candi Muaro Jambi. Situs sejarah ini merupakan salah satu kompleks percandian agama Hindu-Buddha yang terluas di Asia Tenggara dan diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Selain memiliki warisan sejarah yang sangat luar biasa, Kabupaten Muaro Jambi juga menyuguhkan keunikan gastronomi serta kuliner tradisional yang sangat khas. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Muaro Jambi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Kompleks Candi Muaro Jambi merupakan destinasi wisata sejarah dan budaya yang sangat populer di Kabupaten Muaro Jambi. Membentang di sepanjang tepian sungai Batanghari, situs purbakala ini menyuguhkan pemandangan rentetan struktur bata merah kuno yang dikelilingi oleh pepohonan asri dan rindang. Di kawasan ini, pengunjung dapat melihat berbagai candi seperti Candi Gumpung dan Candi Tinggi yang masih berdiri dengan kokoh.

Makanan khas Kabupaten Muaro Jambi, salah satunya adalah rempah ratus belut. Kuliner tradisional ini cukup unik karena menggunakan bahan utama belut asap yang diolah bersama racikan aneka daun tradisional. Adanya perpaduan bumbu dan daun-daunan khas ini menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih segar yang sangat memikat. Keunikan memasaknya dan cita rasanya, rempah ratus belut menjadi salah satu hidangan lokal yang banyak digemari oleh masyarakat setempat.

oleh-oleh khas Kabupaten Muaro Jambi, salah satunya adalah dodol nanas. Produk kuliner tradisional ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari karena memanfaatkan hasil perkebunan nanas yang melimpah di daerah Tangkit Baru. Diolah dengan campuran gula dan santan, dodol ini menghasilkan tekstur yang kenyal, lembut, serta perpaduan rasa manis dan sedikit rasa asam segarnya yang sangat khas. Kemasannya yang praktis, serta daya tahannya yang cukup lama, menjadikan dodol nanas sebagai oleh-oleh khas yang cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Muaro Jambi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: lepas jam gangsal ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 3 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kota Malang mengalami deflasi sebesar 0,20% secara bulanan atau month-to-month pada Juli 2026. Penurunan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai serta melemahnya harga emas perhiasan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya deflasi. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang, Umar Saifuddin, menjelaskan bahwa deflasi dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar minus 0,31% terhadap inflasi umum. Pada Juli 2026, tren penurunan harga emas dunia dibandingkan bulan sebelumnya turut berdampak pada harga emas perhiasan. Selain itu, pasokan komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah kembali mencukupi sehingga harga di pasar mengalami penurunan. Demikian disampaikan dalam rilis resmi inflasi pada Senin 3 Agustus 2026. Menurut Umar, meski terjadi deflasi, laju penurunan harga sebenarnya tertahan oleh kenaikan biaya pendidikan pada awal tahun ajaran baru. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tahun kalender antara lain bensin, beras, minyak goreng, jeruk, telepon seluler, dan emas perhiasan. Sementara itu, secara tahunan year on year, inflasi Kota Malang pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,83%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,79% terhadap inflasi umum. BPS mencatat meski harga pangan dan emas mengalami penurunan pada Juli, tekanan inflasi tahunan masih dipengaruhi sejumlah komoditas strategi dan biaya jasa. Secara regional, seluruh 11 Kabupaten Malang, Kabupaten dan Kota, Indeks Harga Konsumen atau IHK di Jawa Timur pada Juli 2026 juga mengalami deflasi. Deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,57%, sedangkan yang terendah terjadi di Kota Madiun sebesar 0,12%. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea, bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Ini infonya.
12: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker, dalam tanda petik, ada penunggunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini, edisi Senin tanggal berapa ini? Senin tanggal 3 ya, tanggal 3 Agustus 2026. Berjumpa lagi bersama saya dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol lalalala. Makin digoyang makin asyik, hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabar saudara pendengar semuanya, sehat ya? Sehat gitu, keren banget teriakannya. Oke, barengan sama saya Bu Deme seperti biasa, yang pengen request lagu dangdut saya persilakan di 081-3569-1053 atau di 0341-404-504.

senang sekali saya ya hari ini selama kurang lebih nanti sampai besok ya. Saya itu dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Tapi Rabu saya dinas pagi. Ditunggu, saya mau sapa dulu Pak Suranto karena kita baru opening ya. Nanti setelah satu lagu apa namanya, lagu pembuka gitu, nanti saya akan terima teleponnya. Tapi saya sapa dulu Pak Suranto ya. Pendengar setia Pro RRI Malang, pokoknya pendengar setia deh dia, beliau ini ya, bukan dia, beliau. Beliau ini pendengar yang luar biasa setia di perjalanan kami, selalu mengudara di RRI, mau Pro 1, mau Pro 2, dan juga Pro 4 ya. Oke, terima kasih Mas Ranta ya, sudah saya sapa sebagai teman pembuka sore hari ini. Nanti saya akan satu persembahan ya untuk Anda. Yuk, saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa.

0: 104 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya masih bersama Anda ya, saudara pendengar. Oke, kali ini saya mau menyapa dulu yang ada di Batu ya. Ya, request dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asik, Bude. Oke, baik. Mas Faris ya, nanti saya bacakan. Oke, kita terima dulu Pak Suranto. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Aduh, mohon maaf.
0: Ya. Apa kabar sore hari ini?
1: Kabarnya baik. Mohon maaf ya Bu Debbie dan para pendengar ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Oke, baik.
1: Sebelum saya mandi, saya mau telepon dulu sebentar ya.
0: Oke, okay, baik. Siap.
1: Walaupun enggak pernah request lagu, tetap sapa-sapa ya.
0: Oh iya dong, untuk harus itu ya.
1: Iya, makanya saya telepon kan. Tadi saya menunggu lagu selesai, saya mau mandi, tapi sempat telepon dulu ah.
0: Oke, boleh banget ya. Oke. Okay.
1: Untuk Bu Deme, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Untuk Bunda Riatin, untuk Bapak Ahmad Irwan, untuk Mas Faris, untuk Mas Rendra, dan untuk semua pendengar Pro 4 yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ya.
0: Ya, oke, okay, baik. Terus dan siapa lagi?
1: Untuk semuanya aja deh ya, selamat mengikuti acara ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk Bu Deme, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
1: Saya mandi dulu Bu Deme.
0: Oke, okay, selamat mandi. Ya. Baik. Ya, terima kasih Mas Suranto ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Suranto yang ada di Malang saja. Oke, okay. Sekarang saya akan ke Mas Faris ya. Oh, ini dia ya, lagu yang di request sudah keputar ya. Lagunya apa nih? Selamat sore Mbak Meme. Faris di Batu, dengerin lagunya Semata Karenamu ini ya lagunya ya. Oke, okay, baik. Oke, okay deh, spesial ini ya buat Mas Bagas di program 2 Mbak Memenya. Terima kasih banyak. Tak tunggu lagunya, langsung kita putarkan.

0: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya.
2: Waduh, kumaha iya kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris. Waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar deh. Sebarin.
1: Sebar.
2: Stop. Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas, kita lawan berita hoaks.
4: Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul, Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: untuk Pak Suranto begitu ya, yang tadi nggak pernah request lagu. Kalau beliau ini ya, pokoknya lagu apapun yang diputar pasti wasik saja gitu ya. Sebuah Nama merupakan satu tembang dari Ratu Dangdut Indonesia, Elvy Sukaisih begitu ya. Gimana ini saudara pendengar? Luar biasa ya. Artis Sebuah Nama dari Elvy Sukaisih, luar biasa, keren pokoknya ya. Sebuah Nama, lagu dari Elvy Sukaisih. Oke, tapi ada yang mau gabung nih, kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Amin.
1: Bisa mengudara. Nomor satu.
0: Nomor satu. Nomor dua dong tadi Pak Suranto.
1: Oh, Pak Suranto nomor satu. Bundari nomor dua. Senengi. Hore, Bundari nomor dua. Lagunya Idaman Hati ya.
0: Sudah tadi Pria Idaman.
1: Iya, oh, Pria Idaman sudah diputer ya.
0: Sudah.
1: Iya, makasih ya Demi.
0: Sama-sama.
1: Iya. Sehat-sehat sekeluarga ya penjelasan.
0: Amin, terima kasih Bu.
1: Inge, bendera tinggi jasa sekeluarga sebentar raja. Di sini ruame sekali. Sudah masang bendera, sudah masang.
0: Oh iya, soalnya sudah menyambut ya, ini ya.
1: 23 RT 1 RT 2 RT saya.
0: Oke. Okay.
1: Sehat. Terus tanggal 8 dan 9 itu lomba-lomba.
0: Luar biasa. Di
1: bagian 9. Ya, senang sekali. Semua harus merayakan karena ini ulang tahun RRI ya.
0: Indonesia.
1: Betul, Pedemi.
0: Oke.
1: Iya, semua harus merayakan, harus ikut lomba-lomba, apa ikut jalan sehat gitu ya. Teman-temanku jangan lupa. Merdeka ini yang merdeka kan Ari Pahlawan kan awal dia kan
0: menikmati. Oh iya betul. Gitu eh tadi lagunya Faris Semata Karenamu belum diputar ya, ditaruh di bawah sendiri ya tadi kamu ya. Ini baru tak pindahkan ke atas, makanya. Ya, atas.

0: Yeah.
1: Oh, udah tidak ada sih, ya wis. Oke. Okay. Salamnya buat siapa, Bu?
0: Salamnya ada Bu Sri Purnomo, Sri Gati, Bu Sri Utami, ada Bu Ponco, Bu Triana, Bu Sri Utami, Pandan, Pak Widi, Bu Widi, ayo, Pak Esmoyo, Pak Eko Rembun, Paris, ayo Paris, kalau penyari idola Paris, kalau penyari idola Bunda Riatin lho.
1: Okay.
0: Ateng, Ateng, Bunda Riatin habis mertingkring lho. Pak Grandong, Pak Suranto, dan di luar negeri banyak sekali lho. Ada yang di Mojokerto, Jakarta, Jember, Surabaya, Sumawe, Papua. Itu semuanya mendengarkan lho, Erika. Bunda Ratna sudah mendengarkan lho ya suaranya ya. Semuanya salam sayang dan sehat-sehat ya.
1: Iya.
0: Ya, salam sehat dan sehat-sehat keluarga ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadapo. Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Faris. Habis ini lagunya saya putarkan ya, belum saya baca juga. Oke. Okay. Bu Sri Purnomo lagunya sudah saya putarkan ya, Ibu. Terhasut. Nggih. Oke, okay, buat semua pendengar selamat sore, buat Bu Deme salam sehat dan tetap semangat katanya ya. Oke. Oke deh. Baik, terima kasih. Terus ada Mas Faris, ya request lagunya Lagu Yang Senggol Makin Digoyang Makin Asik ya. Pengen dengar lagunya Semata Karenamu dari Mal Agata. Salamnya Pak Suranto, spesialnya Bos Mas Bagas di program 2 Mbak Memingnya, terima kasih banyak. Oke, okay, ditunggu. Oke, okay, selanjutnya ada Bu Widi, waalaikumsalam. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ibuku sayang dan barokah. Lagunya Mutiara Cinta, boleh dibantu ya Sasa? Mutiara Cinta Sasa ya. Oke, okay, waduh, Mutiara Cinta ya. Oke, okay, Sasa gak denger ya main handphone ya. Mutiara Cinta, aku manggil sampai 3 kali ya. Oke, okay, baiklah. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Pak Widi, Bu Widi, Mutiara Cinta, ditunggu ya. Oke, baik. Kalau gitu langsung saja kita klik dulu. Ini dia Semata Karenamu, kita dulukan ya. Oke, spesial untuk Mas Faris, klik 2 kali.

0: lepas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Senin 3 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Bupati Malang HM Sanusi menginstruksikan pembentukan satuan tugas atau satgas sertifikasi aset untuk mempercepat penyelesaian legalitas tanah milik pemerintah Kabupaten Malang. Langkah tersebut diambil karena baru 1.224 dari total 3.377 bidang tanah atau sekitar 36,24% yang telah bersertifikat. Instruksi itu disampaikan Sanusi saat memimpin rapat evaluasi capaian monitoring Center for Prevention atau MCP dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang di ruang rapat Anusapati pada Senin 3 Agustus 2026. Menurutnya masih terdapat 2.153 bidang tanah atau sekitar 63,76% aset daerah yang belum bersertifikat. Kendala yang dihadapi antara lain status aset yang masih berupa tanah kas desa atau TKD serta adanya pencatatan aset ganda. Selain percepatan sertifikasi aset, Sanusi juga menginstruksikan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD bersama Inspektorat berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum atau APH terkait pengembang yang belum menyerahkan aset prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan. Pengembang yang tidak memenuhi kewajiban akan diberikan peringatan hingga diproses sesuai ketentuan hukum. Dalam rapat tersebut, Sanusi juga meminta proses verifikasi penerima bantuan sosial diperketat agar bantuan daerah diterima masyarakat yang benar-benar berdomisili di Kabupaten Malang. Ia juga mengingatkan agar penerbitan surat keputusan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan dilakukan sesuai ketentuan hukum. Di bidang pelayanan publik, Sanusi mengapresiasi capaian Kabupaten Malang yang telah masuk 10 besar terbaik di Jawa Timur. Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kinerja agar mampu menembus 5 besar pelayanan publik terbaik di provinsi tersebut. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
6: Hai, aku Putu.
7: Aku Kristin, sahabatnya Putu.
6: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
8: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
7: Kami juga punya hobi yang sama.
9: Sama-sama suka bernyanyi.
8: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
7: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
8: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

kekasihku, begitu katanya. Itza Trisnawati dengan Rindu Berat. Emang orang rindu itu gak enak ya. Merindukan seseorang itu menyiksa begitu. Dan obatnya ya harus ketemu ya para pendengar ya. Ya bayangkan saja kalau kita jauh dari orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasih. Tapi sekarang sih sudah eranya sudah, zamannya sudah canggih ya. Jadi ada digital yang bisa menghubungkan, rasa rindu kita bisa terobati. Kita bisa melakukan video call melalui WhatsApp ya, ataupun juga komunikasi-komunikasi yang bisa memperlihatkan wajah orang-orang yang kita rindukan begitu. Kalau zaman dulu bayangkan, tapi tuh ada perjuangannya gitu ya. Senang kalau zaman dulu ya.

0: kalau zaman dulu bayangin harus nungguin surat gitu ya, terus kita kirimkan lewat kantor pos, nunggu beberapa hari datang gitu. Tapi ada rasa deg-degannya gitu ya. Kalau sekarang mah langsung instan gitu ya, ekspres gitu, langsung sekarang ya, sekarang gitu bisa kita baca langsung atau bisa kita melihat orang-orang yang bisa kita sayangi lewat komunikasi begitu. Tapi kalau zaman dulu tuh kalau ingat itu sekarang bisa senyum-senyum sendiri begitu ya. Itulah satu lagu dari Itje Trisnawati dengan Rindu Berat. Mudah-mudahan saja untuk Anda yang saat ini sedang rindu begitu ya, bisa terobati rindunya. Arek Keceng hadir lagi, pengen diputerin lagu Tabah dari Dayu Age. Oke Kang Aceng. Ada Bu Pandan dulu kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bude.
0: Goyang
1: senggol makin digoyang makin asik.
0: Terima kasih. Apa kabar Bu?
1: Ya sehat-sehat selalu.
0: Selalu
1: semuanya
0: ya, Bu.
1: Sehat. Bude gimana kabarnya?
0: Oke, alhamdulillah saya sehat.
1: Sehat semua. Ya minta Bu. Lagu ya Bude ya.
0: Apa Bu lagunya?
1: Iya Bude, dulu itu surat Bude.
0: Iya, kalau dulu
1: sekarang
0: surat ya.
1: Enak. Iya, dulu bapaknya tuh di Irian itu surat beberapa bulan baru datang Bude.
0: Iya kan, sama aja waktu
1: kadang
0: itu.
1: Kadang 3 bulan, kadang 1 bulan kalau cepet.
0: Iya, tapi ada kayak gimana gitu ya, senyum-senyum sambil nungguin itu, sambil deg-degan, kayak gimana beda dengan sekarang
1: iya,
0: gitu ya.
1: Tahun.
0: Iya, betul. Iya.
1: Di Merauke itu jadi irbar.
0: Oh gitu ya Bu ya.
1: Kita pakai surat, kalau surat dari Batu Jawa Timur gitu.
0: Oh luar biasa. Terus pakai perangko yang ditempelkan
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: ya.
1: Pakai perangko iya.
0: Oke
1: iya,
0: baiklah. Ibu sore hari ini pengen dengerin lagu apa saya carikan?
1: Lagunya Sepondok Dua Cinta Bude.
0: Sepondok Dua Cinta itu
1: ada di... ya Bude ya?
0: Ada, oke okay.
1: Siap. Oh iya, mau salam Bude.
0: Boleh.
1: Buat Ibu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Kati, Bu Sri Utami, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suharnoto, Pak Jono, Pak Widi, Bu Widi, ada Kang Gerandung, Mbak Indah, Mbak Tati Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris, Pak okay. Suranto, Ibu Satiah, ada Pak Sari'i, Pak Muhammad Irfan yang ada di Bandung. Sudah Bude, buat
0: aja?
1: Semua pendengar Pro4.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih waktunya. Selamat sore.
0: Iya, sama assalamualaikum.
1: Sore. Bude sehat-sehat selalu ya.
0: Terima kasih buku sayang, Ibu juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja setelah Dayu Age, saya akan putarkan lagu Sepondok Dua Cinta. Spesial buat Kang Aceng dan juga Bu Pandan.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

balik Wesley Gragu bagai ranting yang kering. Iis Dahlia, thank you. Budeme, adios. Mi amor. Boleh Mr. Siara kalau mau telepon saya persilakan ya. Tadi masih muter lagu dan juga muter iklan.

Edi Sanggiaya sudah membawa kita di menit ke-46. Mister Siara, abis ini saya putarkan lagunya ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saatnya saya harus pamit undur diri dari program request lagu dangdut Goyang Senggololol, makin digoyang makin asyik. Silahkan. Untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Nanti jumpa lagi jam 6 sampai jam 8. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat Senin 3 Agustus 2026 Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sebanyak 60 purnawirawan dan perdatama dari Lanut Abdurrahman Saleh dan Satuan Insub mengikuti wisuda purna bakti di Gedung Cakrawala Lanut Abdurrahman Saleh Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Prosesi wisuda diawali dengan jajar kehormatan yang dipimpin langsung Komandan Lanut Abdurrahman Saleh Marsma TNI Reza RR Sastra Negara SOS MAP MNSS dan jajaran kehormatan diberikan, maksud kami jajar kehormatan diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian para purnawirawan dan predatama selama bertugas di lingkungan TNI Angkatan Udara. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa dalam kegiatan tersebut dan setelah prosesi wisuda para purnawirawan dan predatama mengikuti ramah-tamah bersama keluarga besar Lanut Abdurrahman Saleh. Pada kesempatan itu, dan Lanut Abdurrahman Saleh juga menyerahkan piagam penghargaan dan cenderamata kepada seluruh peserta wisuda. Pemberian tersebut menjadi bagian apresiasi atas loyalitas dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, di antara salah satu amalan wajib yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar kaum muslimin adalah amalan menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Ta'ala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik kita bodoh dalam urusan dunia tetapi pandai dalam urusan akhirat. Akan tetapi, apabila kedua ilmu tersebut dapat kita kuasai, maka itulah yang paling baik dan yang paling ideal. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, ada banyak keutamaan menuntut ilmu agama di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'amaluna khabir." Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah bahwa dengan menuntut ilmu, maka jalan kita menuju syurga akan dimudahkan. Di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahhalallahu lahu bimi tariqan ilal jannati." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surganya Allah? Ibarat seorang yang hendak pergi ke suatu tempat tanpa mengetahui petunjuk arahnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Demikian pula, apabila kita tidak mengetahui arah menuju surga, maka akan membuat kita tersesat. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah bahwa malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud.
Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air itu, agar diampuni dosanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hayatanu fi jawfil ma." Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Rasulullah bersabda, "Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sya'iril kawakib." Dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu lebih dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, sementara orang yang hanya beribadah manfaatnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Keutamaan menuntut ilmu yang keenam adalah bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah bersabda, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya'a wa innal anbiya'a lam yuwarrasu dinaran wala dihraman warasatul ilma faman ahadahu ahada bihadzan wafirin." Dan sesungguhnya para ulama, orang-orang memiliki ilmu agama, itu adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin untuk mempelajari ilmu agama. Ketahuilah jemaah bahwa pertanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqahu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan kepahaman di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Saya Kaila Nabila mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ini barangnya jatuh.
2: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
1: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
2: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
2: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
3: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
5: Ini infonya.
6: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

mingkar mingkuring angkoro akorono karnan marti siwi sinawong resmi neng kidung sinuwo sinukarto mereh kertal ho pakerti neng ngelmu luhung kang tumrap neng tanah jowo agomo ageming a

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 3 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, 2 bulan menjelang dimulainya kompetisi Liga 3 Nusantara, para pemain Persekapas mulai melaksanakan latihan perdananya pada Senin 3 Agustus 2026 pagi. Latihan bersama digelar di lapangan Plumbon Pandaan mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Manajer Direktur Persekapas Bayu Aji Handayanto mengatakan dilaksanakannya kembali latihan bersama semata-mata untuk mempersiapkan fisik dan mental seluruh pemain agar betul-betul siap dalam melakoni Liga 3 Nusantara Oktober mendatang. Dijelaskan Bayu, Persekapas bisa jadi salah satu tim sepak bola yang persiapan para pemainnya sangat baik, bahkan terbilang paling dini. Hal itu terlihat mulai dari perekrutan pemain dan pelatih sampai fasilitas dan sarana-prasarana atau sarpras yang dimiliki. Khusus perekrutan pemain dan pelatih, manajemen Persekapas sampai menghabiskan antara 8 hingga 10 miliar rupiah, dan Bayu menyampaikan semua itu dilakukan untuk hasil yang maksimal. Maksimal yakni Persekapas juara Liga 3 Nusantara. Lebih lanjut, Bayu mengaku berterima kasih kepada Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo yang telah memfasilitasi Persekapas dalam penyediaan infrastruktur. Salah satunya adalah Sport Center yang berada di kawasan Stadion Pogar Bangil. Sementara itu, pelatih Persekapas Bio Paulin mengaku excited melihat para pemain yang kembali merumput setelah 1 hingga 2 bulan masa libur kompetisi. Menurutnya para pemain belum 100% dalam performa terbaiknya, namun hal itu diyakini hal tersebut tidak akan lama. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
4: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
3: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
4: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
3: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
4: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
3: Astagfirullah Ujang.
5: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
6: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
7: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Wilujeng Dalu, Barokat dan Sutrisno Budaya, Pamirang Setia, Program Mas Kawan, Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Kita lu menikah dinten Senin tanggal 3 Agustus 2016, pepanggian kalian kula budime wonten ari coro Tejo Wangi Jan Krespol. Terus pun tiba wartasi para katang pamirang, sehat sedoyo. Alhamdulillah sehat budi, masya Allah luar biasa nge. Kagem panjenengan ingkang setia tuhu kalian kula ket sonten mau nge. Matur sembah nuwun sanget, sampun midhangetaken informasi ugus sesekaran sanging proskawan RRI Malang mekaten para katang pamirang. Oke, seperti biasa, mangke wonten informasi lan sesekaran ingkang kula badhe aturaken ke ruang dengar panjenengan sedaya nanging pun supe ingkang badhe ngawiji kalian kula nggih kula aturi pinarak wonten 08 1 3 utawi wonten 03 1 0 0. Kawan nggih para kadang pamireng. Semanuan sangat lho, apa abu de mboten semerap moro-moro mati dhewe. Nggih, matur semanuan sangat ya. Oke, dalu menika mboten sepiro asrep para kadang pamireng nggih, lek kala wingan-winganane ku asrepe mboten karu-karuan. Saniki mboten biasa mawon nggih. Gempon budi aturakan wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol.

0: kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu, ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
5: Aku sayang kamu, Noh. Karena aku sayang kamu, aku harus melihat kamu bahagia. Meskipun kamu bahagia bukan sama aku. Aku harus rela. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, di sini ada hati yang selalu dengan tulus menyayangi kamu.

Satuskan selamat tiga perusahaan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara Nge perokatan pamerang tas serangan kalian kulo budeme wantana dicara tejo wangi jan krespo.

Oh, sekedap gak buriaten gak. Program tambah mirang segala informasi niki wonten saking Sumenep gak, Keraton Sumenep niki sampun memikat wisatawan liwat sejarah kalian budaya Madura mekaten gak. Nah, Keraton Sumenep niki dados salah setunggaling destinasi wisata sejarah unggulan wonten Pulau Madura ingkang terus menarik minat wisatawan saking berbagai daerah gak. Selain menyuguhkan bangunan bangunan berarsitektur khas saking paduan perpaduan budaya Jawi, Eropa, Tiongkok kalian Madura, Keraton sakmenika ugi nyimpen berbagai peninggalan bersejarah nggih ingkang dados saksi kejayaan Kerajaan Sumenep. Nah, memasuki kompleks keraton para kadang pamireng niki pengunjung saged mersani pendopo agung ingkang sak menika nggih tasik diginakaken kagem napa nggih damel berbagai kegiatan adat. Nah, wonten kawasan kasebat ugi terdapat Museum Keraton Sumenep ingkang nyimpen koleksi pusaka kerajaan, kereta kencana, terus naskah kuno, gamelan, senjata tradisional nggih ngantos benda-benda bersejarah lintunipun. Nah, mboten tebih saking bangunan utama, wisatawan ugi saged ngunjungi area dalem nggih atau kediaman keluarga raja serta Taman Sare ingkang saderengipun nggih wonten dahulu kala mekaten dados tempat pemandian keluarga kerajaan para kadang pamireng. Nah, bagi wisatawan yang akan berangkat saking Kota Malang, perjalanan menuju Keraton Sumenep sakmenika saged ditempuh wonten gangsal hingga ngantos 6 jam nggih melalui jalur darat melintasi Surabaya, Jembatan Suramadu, saderengipun napa tiba wonten Kabupaten Sumenep. Ngaten nggih para kadang pamireng. Wah, luar biasa. Niki juga harus kita dukung dan kita dukung untuk kita lestarikan ya. Oke, baik, terima kasih. Mangke buriaten nggih lagune apa gak jelas iki sayang apa iki. Pun terpunti-punti tetap stay tune wonten 103.4 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah.

0: Cara kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pengi ki budhe minggi. Buriate nak demek

Gaya para kata Pak Mirang pun supaya nggih wonten Keraton Sumenep engkang niki napa nggih gadah sejarah nggih budaya Madura mekaten persupe lek badhe dolan-dolan mriku para kata Pak Mirang nggih. Nah dengan perpaduan nilai sejarah arsitektur haduk angel men ya engkang unik terus koleksi peninggalan kerajaan engkang lengkap Keraton Sumenep sak menika saged dados destinasi nggih engkang layak dikunjungi kagem kita sedaya engkang badhe mengenal lebih dekat sejarah kalian kebudayaan Pulau Madura. Guys, sebanduan sangat tasik sesarengan kalian.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Senin 3 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar Tongtong Night Market atau TTNM 2026 kembali hadir meramaikan Kota Malang dengan mengusung tema Harmoni Cipta dan Karya. Memasuki penyelenggaraan ke-10, Festival Budaya dan Kuliner yang digelar The Salimar Boutique Hotel Malang ini akan berlangsung pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Taman Cerme The Salimar Boutique Hotel Malang. Oke, baru kata Pak Mirang, Niki, yang jelas udah dilaksanakan sudah beberapa hari yang lalu ya. Dan festival yang menjadi salah satu agenda dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ini menghadirkan beragam kegiatan yang memadukan kuliner, seni budaya, komunitas hingga industri kreatif dalam satu ruang kebersamaan. Baik, demikian tadi Pak Warto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia, Malam Suara Budaya Nusantara. Waalaikumsalam, Bu Sri Purnomo, Tejo Wangi, Jan Crespol. Bu, sesekarane getuk engkang versi Mandarin, Bu De, sehat-sehat, nggih, semangat. Getuk versi Mandarin, ku ya apa?

Oke, Bu, sampun ketemu. Ono ayo gedok, Mas. Asale saka telo, tapi versi Mandarin ya, Bu ya. Oke, baiklah. Nanti diputerakan kalian Bu Deme nggih, sembanuwun sekedap. Sekedap nggih, Bu, nggih. Oke, para kadang pamirang setengah informasi. Iki aku seneng iki maca budaya-budaya ngono. Dadi ono apa penghargaan, malam penghargaan. Wonten apresiasi pelestari Bantengan Nuswantara. Wah, kalau winginane tanggal 30 Juli para kadang pamirang nggih. Niki dados Wakil Wali Kota Batu Bapak Heli Suryanto niki menghadiri awarding night Bantengan. Aduh, awarding night ya, malam penganugerahan ngono lah wis ya. Bantengan Nuswantara 18 Trans Festival 2006 di Sanggar Batik Banteng Agung Dusun Binangun Desa Bumi Aji, kalau inginannya tanggal 12 Juli, 12 Juli, 26 Juli. Nah, kegiatan kasebat para kadang pamireng niki dados bentuk apresiasi kagem para pelaku seni engkang selama ini menjaga dan mengembangkan kesenian Bantengan nggih. Niki dados salah setunggaling identitas budaya kita Batu. Nah, wonten kesempatan kasebat Heli Suryanto ugi nyampaikaken apresiasi kagem para sedaya seniman sesepuh lan komunitas Bantengan engkang sampun mempertahankan nggih keberlangsungan festival niki sejak tahun 2008 para kadang pamirang. Nah, perkembangan festival sameniko dinilai berhasil mekaten nggih memperbaiki kesenian Bantengan ngantos menarik perhatian peserta saking berbagai daerah lan mancanegara para kadang pamireng. Nggih. Niki Pak Heli nggih ugi matur rene Bantengan Nuswantara sameniko mboten nananging jagi warisan budaya ananging ugi menyatukan masyarakat ingkang sampun memberikan manfaat mekaten nggih damel perekonomian. Belianipun panjenenganipun ugi matur berharap ngaten nggih semangat para pegiat seni niki terus dijagi supados budaya sakmenika terus berkembang lan dados kebanggaan warga masyarakat kita Batu. Nah, niki lek menurut Pak Heli Suryanto, penyelenggaraan festival budaya sakmenika enggak ada dampak ingkang luas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat nggih. Mangke budhe baliklah malih kalian informasi ingkang sami nggih mengenai awarding night Bantengan Nuswantara wonten kita Batu. Tapi saderengipun sumangga wonten gedhuk versi Mandarin ingkang dikersakaken kalian Bu Sri Purnomo. Sugeng midhangetaken.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
4: Sudah tengah malam Boy, besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih Pak, sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

warga Kota Batu bangga ya pasti ya, ada malam penganugerahan ya. Jadi penyelenggaraan festival budaya awarding night engkang menjadi bagian saking rangkaian kegiatan Pantengan Nuswantoro wonten 18 Trees Festival 2006 nggih engkang telah berlangsung selama beberapa waktu nggih. Nah niki juga nopo ajang kasebat sak menika ugi sekaligus status bentuk penghargaan kagem individu lan kelompok engkang berkontribusi dalam apa dalam melestarikan kesenian Bantengan tamtunipun nggih wonten wilayah Kito Batu. Nah, festival puncak festival Bantengan Nuswantoro Perkatang Pamireng sampun berlangsung kala wingi nggih tanggal 2 Agustus kaliwun melikur wonten Kito Batu lan niki saged dipersani kalau wingi niku ribuan peserta saking berbagai wilayah wonten Indonesia ugi sejumlah negara engkang turut ambil bagian nggih wonten kegiatan budaya kasebat. Wah luar biasa ya, pastinya seneng banget sebagai warga masyarakat Kota Batu, Kota Malang. Ini adalah kebanggaan gitu ya, langsung Wakil Wali Kota hadir ya menghadiri awarding night Bantengan Nuswantoro begitu Perkatang Pamireng. Gih makatan mau informasi yang kangkul

langkung sekawan dosa walu para kata pamirang matur semanuan sangat kami katusan panjenengan saya kula budeme ketah pamit undur diri lagu-lagu ini sampun kula puteraken sedaya nggih menjang pepanggian wonten medal ingkang sami Rabu Kamis budhe sobo menjang sonten maling nggih semanuan sehat lan bahagia kagem panjenengan sedaya para kata pamirang sugeng dalu lan sugeng istirahat pengantin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih, dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia, punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun, punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada, buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut.

ia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti

dari pulau Jawa. Terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permatiku, dengar-dengarlah nasihat ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading

0: Dinda, apa jawapan Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang dua hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawapan Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan dua syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendar gurau. Teringin kah Dinda tertawa pula?
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagia kah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai ke sana.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Bunda, maafkan Kanda.
1: Kanda, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya.

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya di balik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituainya?

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pasti.
1: Gimana teman-teman kagem berencana berangkat yang Assalamualaikum gending uyong dan dang gulo dua gelancir kuning ke. Engkang sampun betoku kita pamerang tang menit petang puluh song lepas saking jam merong puluh. Kula terken matur nuwun kagem sedaya kemawon engkang sami kita semen nanggal raos ta semen dangetaken mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah berkah Gusti kang agar yo jaga. Nggih dhateng kagem Bu Riatin, kagem Bu Sri Purnomo, Bu Pandan kula terken matur nuwun sedaya kemawon nggih.

0: kon sekarang ngomong kon turu ngipi apa sing golekno impen lu buta. Anjane kon gak iso. Lah aku pun cacakan aja cacak sak turu. 10 turu tak jawab. Aja 10-10 turu. 100 turu tak jawab.
1: Aja sombong.
0: Aja cacak 100. 1 juta turu tak jawab. Aja cacak 1 juta. 1 miliar turu tak jawab.
1: Tangimu kapan?
0: Sebenarnya kan so jawab.
1: Bisa temen?
0: Allah.
1: Sampai kon gak iso, kaya aku terus nentak jotos kon.

0: kan ngipi tur kali apa saya bener kan turu ngipi apa kan ngipi tur apa
1: lo gak mau jawab
2: kuali masalahmu
0: kan turu ngipi apa
1: eh jawaban
0: jawab apa
1: kan ngipi tur apa itu jawab aku ngipi nang sawah turun di meja lah iso ae
0: iku disenani karo sing penyair e ngawur iku curut
1: turune dhisik
0: ya.

0: kucing cok. Tekan iso. Ambok disasar-sasar mentok ta apa ngono kok ora ono mentok sebelah bulang ini kamar. Ngono mencari sak juta ngipi, sak miliar ngipi.
1: Lah ya sakarmu tak kok sak rotel untungmu. Tak

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Columbus.
1: Jika merasa penat dengan segala urusan pekerjaan atau yang lainnya, pasti kita memikirkan tentang sebuah rekreasi yang menyenangkan. Ya, baik itu sendiri, bersama keluarga atau teman. Namun tidak sedikit yang mengurungkan niatnya untuk liburan, karena kebanyakan orang berpikir bahwa liburan harus selalu mengeluarkan uang yang banyak. Ya, termasuk saya, yang enggan liburan karena berpikir pasti pengeluarannya banyak sekali. Namun ternyata tinggal di Malang memang sangat menguntungkan dan menyenangkan. Bukan hanya karena udaranya yang masih sejuk, ternyata di Malang banyak tempat wisata yang dekat dan murah. Seperti beberapa waktu yang lalu, beberapa orang teman mengajak saya bermain ke sebuah pemandian di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Awalnya saya kurang antusias karena saya pikir hanya sekedar bermain air saja di sana. Tapi setelah masuk ke lokasi pemandian, saya merasa takjub sekali. Di sana saya langsung disambut dengan udara yang sangat sejuk dan pemandangan alam yang masih alami. Dan tentu saja langsung menenteramkan suasana hati saya. Pemandian ini adalah pemandian Kendedes yang ada di Jalan Kendedes, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ya, lokasinya hanya sekitar 1 km dari Candi Singosari. Di pemandian Kendedes ini, Anda tidak hanya disuguhi oleh kolam renang, tempat berenang, dan bermain air saja. Namun di sini kita dapat menikmati suasana alam yang masih bersih dan segar. Jika kita enggan berbasah-basah, kita bisa bersantai di pinggir kolam sembari menikmati suasana alam. Ya, itulah yang saya lakukan. Duduk santai di pinggir kolam sambil menikmati pemandangan dan udara yang bersih. Tetapi setelah saya amati, ternyata pemandian Kendedes ini ada yang lain dari pemandian yang lain. Memang terdapat kolam renang bangunan baru. Tapi jika diamati lebih dalam lagi, ada beberapa tempat yang sepertinya bangunan zaman dulu. Ya, teman saya mengatakan jika pemandian Kendedes ini memang ada hubungannya dengan sejarah kerajaan Singosari. Bukan hanya namanya yang disamakan, namun memang pemandian ini mengandung sejarah. Hal ini membuat saya penasaran. Pada saat teman-teman saya bermain air di kolam, saya berjalan mengelilingi lokasi pemandian dan bertemu dengan seseorang yang ternyata sebagai juru rawat di pemandian Kendedes.
2: Pak Agus Wiranto, sebagai jupel juru pelihara dan Pak Tirtan Watu Gede. Di pemandian Kendedes ya, dulu ada sejarah, dulu dibeli ya tanah itu, ada sumber mata airnya, itu dibeli oleh Auri. Sehingga pada waktu itu untuk para Auri itu untuk latihan renang dulu. Setelah itu lama-kelamaan dikomersilkan, dibuat tiket, sehingga di lihat sedemikian rupa untuk menjadi wisata, objek wisata. Oke, di situ. Kalau menurut sejarahnya, dulu sebenarnya di situ itu tempat pesanggrahan. Pesanggrahan itu artinya adalah tempat tinggal atau tempat beristirahat para tamu yang mau masuk keraton. Jadi dulu sebelum masuk keraton itu tamu-tamu itu singgah di situ. Jadi pesanggrahan. Nah, di situ ada mata air, di situ ada tempat untuk bersembahyang dan sebagainya. Gimana untuk tamu-tamu yang dari jauh itu kalau mau masuk keraton biar kondisinya itu bersih, terus baru masuk keraton. Ya, mungkin orang masuk keraton itu mungkin ada yang berjaga. Nah, begitu. Nah, sehingga sebelum masuk keraton sebenarnya itu dipantau, sudah dipantau mulai dari awal mulai dari pesanggrahan itu di tikungan situ ada makam Kademangan atau enggak itu. Itu dulu di situ tempat punggawa-punggawa, tempat peristirahatan punggawa-punggawa atau tempatnya untuk punggawa-punggawa itu. Jadi tamu masuk itu sudah terkontrol. Karena apa, dulu kan tamu-tamu kan dari jauh mas ya, misalnya mungkin ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, ya kan. Tapi dulu kan mungkin bawa pegulan gini dari jauh jalan kaki, itu kan dia beristirahat di sana beberapa hari gitu kan. Mau keraton, mau dagang apa. Jadi seperti itu, dulu itu adalah pesanggrahan. Jadi dulu tamu-tamu itu biar apa ya, mereka itu biar enggak capek ya, istilahnya orang Jawa itu begini mas, istilahnya orang Jawa itu dulu ya adat budaya Jawa itu mudah memberi sesuatu pada orang lain. Jadi kita sangat menolong atau apa ya, memuliakan orang lain, apalagi itu tamu. Itu dimuliakan. Jadi dalam artian apa ya, orang dulu ya, itu mungkin era-era sudah lama ya, itu di setiap rumah itu dulu itu ada kendi ya, gitu gitu. Nah kendi itu siapapun yang berdahaga haus itu minum di situ. Di setiap rumah, apalagi ini adalah sebuah kerajaan. Nah di situ sayangnya disediakan memang seperti itu. Jadi orang mau masuk itu disediakan. Jadi gratis, gak nyewa. Jadi mesti nginep sakarepmu. Jadi seperti itu. Makan nanti dikasih. Jadi era kerajaan dulu itu makan gak beli, dikasih. Jadi ya makannya sih gak seperti sekarang ya. Mungkin makannya dulu itu mau bohong, ya putih, apa gitu ya. Jadi seperti itu.
1: Nah, dengan perkembangan sampai sekarang ini Pak, banyak perubahan nggak Pak yang terjadi di sana?
2: Perubahannya banyak. Jadi kemungkinan untuk tempat persembahyangan masih ada. Di mana tempat persembahyangan itu identik dengan doa. Nah di situ masih ada energi saya. Jadi doa dipertahankan itu, ya? Doa itu adalah energi. Setiap energi itu kekal. Hukum kekalan energi itu bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Jadi disitulah sehingga di sana ada untuk persembahyang itu masih ada energi. Bukan berarti kalau nggak ada sejarahnya apa itu nggak ada energinya, ada. Jadi tergantung dari tergantung dari kita. Kalau kita memberikan atau menciptakan energi itu nanti akan wujud dan itu kekal gitu. Jadi masih ada energi ya di situ sehingga masih dipergunakan untuk sembahyang bagi orang-orang Hindu.
1: Wow, ternyata pemandian ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan sekarang digunakan sebagai tempat wisata. Saya penasaran bagaimana pendapat masyarakat setempat tentang pemandian Kedades ini yang ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan sekarang dijadikan tempat wisata.
0: Saya Bian, warga Singosari. Ya, saya sudah lama sih tahu bahwa pemandian Kedades itu memiliki nilai sejarah yang tinggi, memiliki nilai sejarah yang luhur. Cuman sayangnya untuk pengelolaan unsur sejarahnya sepertinya dihilangkan, sehingga penataan dari pemandian Kedades itu kesan jika tempat itu bersejarah hilang. Nah itulah yang kedepannya nanti saya harap kepada pemerintah juga untuk mengembalikan nilai sejarah dari pemandian Kedades, agar kedepannya nanti masyarakat juga tahu bahwa pemandian itu bukan hanya tempat untuk berenang, tetapi tempat yang memiliki sejarah yang luhur.
1: Pelestarian budaya tidak hanya dilakukan dengan cara yang monoton, namun bisa dilakukan dengan cara yang menarik. Seperti pemandian Kedades. Selain kita berwisata, di sini kita juga sekaligus dapat mengenal warisan leluhur. Alangkah baiknya jika pemandian ini dikelola dengan baik dan unsur sejarahnya tetap dipertahankan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan warisan leluhur.

Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini?

Geringsir Wengi. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: aku bakal mundut sawiji siji ngelani bab desamu. Matae sae.
1: Nggih.
0: Desamu biasa.
1: Ape. Sampean iki pripun? Wong ditakoni ndorone kok desamu biasa. Ape. Lho tegese ape
0: sing warnane desamu piye warga?
1: Ape bloko.
2: Desa kula niki pun sae nyatane saben-saben wonten ing sedekah dusun. Pager-pager pun sami dilabur. Jalan-jalan ditata,
0: ya. Bener. Iki kuliran.
1: Nggih, pripun, Ndoro-ndoro.
0: Kuliran piye?
1: Wah, nyatane pun pikantuk berkah saha pangestunipun panjenengan wonten ing kuliran wedal menika tan mangkih rupa punapa-punapa. Sedaya para kaum tani nyatane pun wedal menika sampun rampung anggenipun sami tandur Ndoro-ndoro.
3: Pun Ndoro.
0: Gunung Sari Klagen piye?
3: Wah. Nek Klagen niku benten Ndoro.
1: Lho kok beda?
3: Ajeng tandur niku mboten saged.
1: Lho.
3: Jalaran mboten enten banyu. Lah pripun? Kali padha asat.
1: Klagen kono?
3: Klagen.
1: Lho lho
0: lho. Lurah Jerembon.
4: Eh. Lagi dang.
1: Eh kowe kowe
4: Jerembon piye?
1: Nah. Mau Jerembon piye? Mau Jerembon.
0: Desamu piye?
4: Desa kula sae saged damel pecah-pecahan. Ayo to, botol.
0: Karepe apik. Ning ora pas. Pecah-pecahan kok botol.
4: Lah nggih, botol sepecahan niku. Ning botol.
0: Kenteng.
4: Teng. Nggih.
5: Kula pecah.
4: Kula pecah niku.
0: Botol ora pecah.
4: Nggih.
0: Pajenge mi.
4: Pajenge lumayan. Botari lumrah kadang kala bayar padha mboten mboten.
0: Kowe ngajeng panjenenganmu kok kadang kala mboten piye?
4: Lah niki wonten keuntungan mboten niku disuruh kan jadi kula
0: ngoten. Manahan mi.
3: Manahan batangan.
4: Cucu.
3: Siji-siji.
1: Ngot iki Ndoro.
0: Lho kok rumet-rumet iki
1: perkarane apa? Tak rumet iki.
0: Rumete ngenapa?
1: Ya calonan ini niku lho. Kalah niku lho.
0: Eh, itu terima nih, Bu. Kuih aja nih orang lenggong.
1: Salah.
0: Barang siji direbut wong akeh. Kudu wani kalah, kudu wani menang. Kudu mau menang itu.
1: Nek, jago nih kok sambil lenggono. Sabet-sabet ini gue.
0: Oh. Kuih sih kurang mas kok.
1: Ngabot wani itu.
0: Ya, kuih kudu bisa ngendali ini. Bapak kudu bisa jadi tua. Ya lah. Bapak itu tuane wong sak desa. Tuwak kuwi kudu bisa njejeke barang sing doyo. Ngelembengke barang sing bengkok. Sing bengkok barange sapa?
1: Lah sing bengkok barange sapa?
0: Lah aku lak takok. Tegese yen ana perkara sing ora bener.
1: Iki
3: dilembengke.
1: Oke, leres leres leres.
0: Jadi gajah.
1: Gajah.
3: Eh maju kene.
1: Kene.
3: Ben
1: iki gajah piye, Jo?
4: Alah kocar-kacir dhewe.
0: Kocar-kacir. Sapa ana angin puting riung.
1: Puting riung.
4: Saben-saben tiang-tiang sing mlebet mriku malah sajane ngoten niku malah boten banter do padha do mlayu.
0: Iki uwal saka gremo.
4: Nggih.
0: Wong iki petinggi kok petinggi ini gremo. Sesuk ditutup.
4: Nggih, nggih.
1: Wes mari ruwet
3: kok tangke gedhi-gedhi.
0: Dene
3: dipo Ndoro.
0: Ya wis pajek doset to. Bulan rolas. Tutupan.
1: Bulan rolas kok.
0: Iya. Bulan 11 kudu wis rampung. Mengko munggah ning ngene kawedanan, kawedanan munggah ning kabupaten. Medul ning ngene desa meneh.
3: Oh,
0: lha. Kanu mangga. Iki seje bab sing tak rembug.
3: Ya.
0: Rene PKB ki ajaku. Kowe ka bawah dene Medono, Medono ke bawah karo kabupaten.
1: Nggih.
0: Ing Parang Garuda karo Tarang Sawah iki lak padha pepisahan.
1: Nggih, leres.
0: Iki ora Noro Josari daup karo Dewi Rayong Wulan.
1: Josari kali Rayong Wulan.
0: Bebanane dalang saka makangan. Dalang sapa nono.
1: Okay.
0: Ana tetembungan sendang ngapit pancuran.
1: Tegese napa kok sendang ngapit pancuran iku?
0: Sindene wedok-wedok sedulure.
1: Oh.
0: Wedok.
3: Wedok.
0: Upamane sendang.
3: Sendang.
0: Tul pancuran.
3: Pancuran.
0: Sendang meneh,
3: sendang meneh.
0: Dadi wedok. Kalau metu larang, metu wedok. Bisa kok, jenenge dalang kopo. Kejaman sama kuwi. Aku gelo karo petinggi jembaran.
1: Lho kok sakit gelo niku perkarane
2: napa? Dadi panutan para petinggi.
0: Lha kula kuwi aja kok tulen budi pengerti kaya dene petinggi kudu sewengi.
2: Sebabe napa?
3: Sebabe napa? Lha
0: kok prensi kok? Orang nyajuk gawean. Malah gua minggat bojoku terlalu.
1: Wah.
0: Senek limok rupiah gua minggat penting jembangan.
2: Pas niku pun pas.
3: Wis pas to?
2: Mun pas
3: cocok.
1: Wis mesti ni wae to ya basa.
2: Lah tinggi jembangan iku bagus.
0: Sudah suwi bagus.
2: Bagus.
3: Bagus.
2: Karena panjenengane
1: ayo.
2: Ayo.
0: Asu-asu.
1: Ayo.
0: Ayo. Ayo-ayo mah. Senek limo rupiah lho kok edan melu petinggi
2: bener
0: kuwi kepiye juk
2: petinggine bagus wong wadone yo ayu-ayu saupama wadon niku melu petinggi yo
3: pas to yo
0: lan kuwi
3: bener
1: niku
3: bener
1: pun pas santrep nek wong bagus entuk wong ayu
0: dadi kowe bener ge kudu suwi
3: anjir pas niku cocok to yo
0: kowe iki balane kudu suwi apa barang
3: ya penjenengan
0: pengen anggahku
3: njir
0: kok malah nyoni wong yo bro yo
2: gen bener niku malu ayu entuk bagus
1: lagi ora bener ge apa terangannya ayu itu bagus tapi nak wong ayu itu bagus itu wong spas
0: kalau kena nenek rabo jone wong
1: oh,
0: bagus itu aja tidak rakus aja gue bagusi
2: loh lah bucah ini dok ini gelem apa
0: lo gelem nantar ini
3: enggak
1: yang salah itu bukan sing
3: bagus
1: sing salah itu sing wedok ngakan sing wedok itu udah purun ngakan kok
0: jadi gue orang nyalakin tinggi untuk
3: suara
2: berarti kucing dicepake gerih
3: ya tiba-tiba
1: edan kok, edan kok
0: sayang, gue tajak rembukan kok malah orang
1: jatik lo pripun
0: bikin tajak rembukan kok malah orang
1: lantik, lo ini kurang bener nek wong bagus itu wong ayu itu wis pas. Lah tur mana sing wedok niku nggih gelem. Umpama kucing duwe negre nggih dipangan.
3: Kok ora dipangan?
1: Edan ku.
0: Lah wis tutup ora nyek grebek bojoku lho. Muga aku lu pojokno.
2: Dadi
0: kowe bongko. Nek
1: nggih pripun?
0: Nunggak semi karo dalang sapa nyono?
2: Dalang sapa nyono?
3: Nyolong sapa munyo?
0: Sapa nyono?
3: Sapa nyono?
0: Sapa
3: nyono?
0: Gua mau minyak ngantene.
1: Oh.
3: Bener.
2: Dalang sapa nyono gawa minggat
3: mantene.
2: Mongko mantene ya
3: ayu.
2: Dalang sapa nyono
3: ya. Bagus ayo.
0: Pas
3: niku ora apik
0: niku. Bola bali kok pas koyo tuku bakso kuwi.
3: Dalang sapa nyono nggih
1: bagus. Bagus, bagus.
3: Ngantene nggih ayu. Umpama ngantene seneng dalange, rayo wis pas.
0: Lho nek perkara pase ora apa-apa. Sing cilaka iki aku.
1: Lho,
0: lah niku ora perkara sampean.
1: Lho sing cilaka niku sampean iku ora perkarane sampean.
0: Mergo sing panjer dalang iki aku.
1: Sing pas.
2: Sing kene iki. Panjer ya ta regane dalang ki mau kudune 10 juta.
1: Nah
2: iki diakone 15 juta.
3: Nah yo iki sing
1: jenenge kualat.
0: Rambemu sing apik. aku ki wedana sing jujur sekodur lempeng galeng apa anane blak kota
2: gak kok salah
0: retio nek galang sapa nyono saka bakal kelakuane ngene ya men tak ana panjer galang mursa karuan balik sapa nyono ha iki
2: apa dereng sore lah
0: aku ditempuhi kanjenge ing Carang Soko
2: mesti
0: tan parang garu
2: mesti niku wong sampean sing panjer sing enake tontonan sing nampa duwite sing nampa batine
0: niku ketemu lan orane si Ndara Rayu Wulan dipasrahke
1: ya niku jeneng mumpun pas
2: tanggung jawab
1: sampean
2: kene duwite ya tanggung jawab
0: gandeng aku iki atasamu kowe bawah aku mula kowe tak kumpulno kowe arep tak jak goleki dalan sapa
2: to
1: mboten gathok
2: kerian
1: mboten gathok niku mboten gathok babar pisan mboten gathok lho cetho niku tanggung jawabe sampean sing panjer niku nggih sampean sing entuk bathi niku nggih sampean lho bareng ngoten celakane kok malah kula di kon goleki
0: yakin sumpah aku lah batin itu serupiah
2: dan itu kita ingin bersama ya
0: baik, selanjutnya sama taruh ya
1: bayaran
2: gitu. Pastinya mesti nutung apa sih jadi tonton. Kena nomor korang ini yuk kita
4: gugur. Kan susah lah.
2: Bagi sih kepek.
1: Ayo aja.
4: Kamu tuh nggak ngerti apa.
2: Ayo nyapa.
1: Sangat terpaku lonteh.
2: Mengurusi rakyat TWA di BB.
4: Bima. Mengurusi orang dulu.
1: Nyapa. Edan kok. Edan kok.
2: Ayo.
4: Diundang.
2: Diundang itu aja.
0: Kentang.
1: Tanda tangan Pak.
2: Mau kok blonjo.
4: Tanda tangan bicarane ngono lho.
2: Saleh ning kula dening boten apa telot niki dienggo napa?
0: Kowe tanda tangan nek wis moh kerja.
2: Lho, mengkene
1: to. Lho, lho, lho, lho. Lho kok janjine mboten
0: nang. Aku ngono sak gremo bawahan. Aku sing duwe atasan. Nek kowe moh nyambut gawe, sing kepengin dadi lurah ora kowe tok.
1: Lho.
0: Iki tak unggah kene ing kabupaten.
2: Iki napa?
1: Iki napa?
0: Ya lapor nek wis ora gelem mbok gawe.
1: Samo barang niku ora kena dirembuk. Kok dadak wani pecah-pecatan niku ana.
0: Kowe iki lugumu apa nek iso?
4: Petinggi.
0: Aku kok petinggi. Aku apa?
2: Menika
0: yo pedono. Pedono. Pedono mbawahi lurah. Ya lurah diatur pedono ora gelem. Lapor.
4: Yeah. Ampun, ampun. Ampun, ampun.
2: Kalau awake
0: dhewe ngene. Wis. Kare sago ora?
1: Nggih, sakniki kula saguh, kula manut napa sing sampean perintah. Nggih. Kula manut.
0: Nggih. Iya kok.
1: Nanti mati pecat.
2: Main pecat wae.
0: Nek kowe saguh, wiwit dina iki dibudakno. Soan. Hei, batangan.
5: Hei,
0: Kaliori.
5: Hei.
0: Kulinan,
1: Gulung
0: Sari,
1: lho
0: aku kok ditinggal,
2: kebo sapi saya dibuku,
1: kelongan, tutup,
2: saya ini budak ya
1: budak,
0: mengkondisi, tegasnya budak ini lu pelanak pedono dirinya karo lurah,
4: eh,
0: tadi aku yang gurimu ngomong kok.

0: kejadian koyong ini iki kurung tahu rumah kulang saban mesti kember.
1: Kowe aja padha landhep dhewe.
2: Landhep dhewe.
1: Bakune kowe kabeh petinggi-petinggi iki dadi bawahane Dono-dono yo yo. Heeh. Dono-dono dono-dono yo rumpung kuwi perintah apa wae bakune awake dhewe wis mantep. Saiki ngene. Ora perlu tak kandhake jilan sisine. Kret rampret brungkat kimpul goleki maling utawa dalang sapa yo budake. Coba dok tu minta dewe-dewe mengko yang ketemu dalang sapa nyono dicekel aja digebuki.
2: Loh,
1: lha mengko nek digebuki tak mati awake dhewe sing ngono.

0: de Caruana.
1: Amén.
0: Si salen de
2: Caruana.
0: Como croato.
3: Kau saking parang garu dolan sarang suku kabe tanja karyono pras wik noteng langkap aku jaluk sabian rehneng iki duduk kekarpan ku dini nangin kekarpannya ku sumane ngayurangi bulan aku jaluk sabian kumbawa projo bebau suku parang garu dolan sarang suku sengkot dong ya marang lakuku supaya ku iso ngeda aku
4: kamu kata
3: ya ngis kono adu kami mogok ke sumane kami.
4: Kok mantene
5: mantene?
4: Gatok ngono.
5: Lah ngerti dalangku ki wong ganteng lah kok gini melok itut.
4: Ya mergo dalangmu kuwi ndides tangane nganti kepencut karo mantene.
5: Wis,
4: iki dudu perkaramu. Wis sumiki sapa-sapa gak cekel.
5: Alam aku sumikir.
4: Opo?
5: Pecam sirat.

Gue aja.

Ah!

Oh.

aku kiri ilmu mati.

0: Jomane kena. Gambar godhong, Mas.
1: Iya, Mas.

gede dong kok. Lah ngene kowe

0: mulai iya angin wih wih wih hero disek
1: minggir
0: tabrak ya semua
2: eh aku tolongi
0: eh orang tau bocah iki wedok sitok diroyok wong papat anjur lah eh dek iki kari loro iki dek ayo ayo laten ono bae dek iki bae bar ngombe jamu sastra jenggirat iki waduh iki wis kaya ngene iki piye iki waduh
2: eh bae ngono
0: ayo tanda
1: mati ya rekin tuh dan udah
0: waduh jadi jangkrak nanda aduh
2: ayo ayo ngadun nek wani ayo ngadun mobil gue aduh sini keluar rumah ayo ngadun ayo ngadun nek wani ayo ngadun
0: iki wes ngadun dong aduh

Waduh, ini sangat ringi, rambutnya wangi, ini ya mas.

0: kalian penjaga. Awet saking kulo ngantos penjenan kedarang-darang. Ngerasa kendung kerhalang saya Mbak Iwang Barwa.
1: Jadi sampai sing lukmut kok gak kan? Nangis sejati ini ya. Perkelakuan ini berada lawan sampai sak katen
0: ini. Ini kados menikah bergote penjenan Trisno kalian. Nangin katuran pirso kusumaning ayu kayu. Mbak Ayu Ambarwati lan Ambarsa.
1: Aja jalan.
0: Mongko sak kisah kula panjenengan menika rak dikepung dening sedaya para punggawa praja. Lan bebau saking parang garuda lan carang suci. Kersa panjenengan dados pasesen. Papan mriku menawi wonten raja-rajaning jaman katelau ngepung raja.

0: boten namung menika.
1: Apa menapa?
0: Anggen kula mahargya panjenengan kedhaupan kalian Raden Susari. Menika ora blencong mati.
1: Iya, blencongnya mati pancen bener di.
0: Kangge pepeling anak putu benjangipun lan mbok menawi wonten rejo janing jaman. Papan mriku katelao sawah lencong. Monggo.
2: Sampeyan iki nek dikek nyarep nyandung.
3: Tanjung Trimo. Nek
2: dikek kuwi
4: bandol. Nandoli.
3: Niku sampeyan
4: lemoh sama barange.
5: Dadi kabeh nyawange.
3: Kudune maling iki dak kecekel.
2: Sampeyan.
3: Lha nek kok kecekel ya dionyek. Cok aduh mati aku soe. Eh, cok. Kene
2: dhewe
3: dhewe ngapa. Dhewe pripun to? Pun
4: to. Yo ya to. Kowe mlayu
0: menawi kulo kalian Mbak Yu Ambarwati Adi Ambarsari niku ora ampun kulino.
1: Wis kulino. Mlaku adoh, mlaku adoh ning sawah.
0: Nanging benten kalian panjenengan
1: Kusmani Ayu. Kakang. Bot-bote kuwi tresno senajan to rekoso, senajan to awakku kesa kabeh aku lilo kok kakang.
0: Estu. Ngaten menika lho Mbak Yu.
1: Iya, bot-bote dhewek iki.
0: Agen tresnanipun Kusmani Ayu, Kusmani Ayu Rayu Wulan dateng. Diri wangi rekoso, kesel anggani pun melampau.
1: Ya mulai aku yang ngarep sambat isin loh, Di.
0: Kusumani ngayu layu-layu, Mbak Ayu Ambarwati lang Adi Ambarsari.
1: Oh, kakang.
0: Mongko sajurin yang kulemah hargi wangani pun, Kusumani ngayu layu-layu berdaupan, kalian Raden Susari. Menikurah keliripun ceblok.
1: Iya, kelirik ceblok.
0: Menawi wong terjor janing zaman, papan beriko katelau, sawah sekelir. Mongko kedatusanipun boten namung menika.
1: Ya terus?
0: Anggenipun kula sengkut ngobetaken wayang. Menika rak panggungipun ndaya.
1: Panggungin ndaya.
0: Papan mriku kangge pepeling anak putu benjangipun katelau panggung royong.
1: Panggung royong.

0: mesti bola-bola kaya ngene iki
1: dadi ngene iki kena dalane kebo mangan karo.
0: Lah maksude
1: remuk jero ra ketara.
2: Kok saged ngoten?
1: Lho iki wong lanang-lanang kok kalah karo wong wedok.
0: Lah sampeyan iki
2: sampeyan niku
0: sing ngerti kok niku jane nggih sampeyan.
1: Aku meneh.
0: Anjir. Gara-gara sampeyan niku maling niku saged mlayu. Lah mau sampean gak melu mesti pun kecekel
1: niku. Wis aku nak bali.
0: Mutung.
3: Dia tanggung jawab ini sampean. Ini mau melu.
0: Lho ini manut tuh. Pokok najan bawaan ini salah, ngono salah.
1: Rewel. Aku ora nyalahke kowe. Nek kowe kono sing bolak-balik aku sing salahke.
0: Lah
1: nek aku ngrepoti aku tak balik.
0: Lho niki tanggung jawab sampean. Lho nek aku sampean bali terus maling niku pripun?
1: Lah kowe tanggung jawabmu.
0: Lho ngoten gak
1: kok iki mung sak Bukan
2: yang kabupaten, kan apa?
1: Ya mantu yang penting-penting doang. Oh, yang pecos kabupaten.
0: Wah, niki.
3: Ini nyalah,
0: mojoknya. Ini paling ini nanti. Ngilen, ngilen. Kalau sawang, ini melayu ini ngilen. Ini aku cetoh nih. Cetoh nih.
1: Burung tanurung, serabat
0: kong berang. Nah, mesti ini mau.
1: Lu yang benci rasa
0: goyah. Loh, kok buatan goyah ini kubipun? Cetoh nih maling, ini kubipun ngulong. Kok malah buatan diri aku pun?
1: Goblok.
0: Kok malah goblok ngulong.
2: Goblok
1: ngelih.
3: Ulan ini, kali peti gini pun kadung kenapa.
1: Sini keseng goyah ini. Orang kok goyah pelayu ini wong ini.
0: Loh, langsung goyah
1: apa? Ngelih ini ngulong.
3: Kau yang berangku
0: lah. Tidak apa-apa.
1: Lelah-lelah mojo semi lah. Coba ngerti.
0: Teko tenggane mojo semi.
1: Ya iya.
0: Si temerto semalengi mapan tenggane mojo semi.
1: Ya iya.
0: Wah, ya bener kan. Terus apa ngerti maling mapan yang kono?
3: Tenang apa orang?
1: Saya mau pake berangku lah. Eh, pake berangku lah. Doyan, doyan, doyan.
4: Dengan aku sumane nyayu rayu. Lah mboten kulino mlampah tebih, mboten kulino rekoso kok nggih kiyat kula.
5: Senajan piyayi lungguh kok
6: jenenge kula mawon
5: saya mboten saya yang karo-karuan lho
6: Bu. Jenengan saya. Saya.
5: Ora trimo saya lho Bu.
4: Iki dhewe sing kabeh
5: ngono. Ora trimo pesen ora trimo saya,
6: Kakang.
4: Kok sumane nyayu?
6: Jane aku ki arep kondo.
4: Kondo menopo kalih? Kula sumane.
6: Anu mergo iki mau playuku bantere kaya ngono, rapate tak rasaki. Nih saiki lagi kroso kok Kakang.
4: Kroso kepripun mriki?
6: Aku ngelak.
5: Jenenge kok ngelak.
6: Lah aku salit.
4: Aduh. Penane ngaten gondang panjenengan salit.
6: Di.
4: Mbak yang bar
6: wektu. Ayo sungan masing ngelak.
4: Lah iki mau.
6: Wae.
4: Mboten ditotoyo ngaten
6: mriki. Yo ngelak ora ngono. Di ngono ta Kakang. Layune kesusu.
4: Panjenengan mboten sah watos Mbak Ayu Ambarwati adi ambar saya. Kusmani Ayu.
6: Kakang.
4: Kula menika ora dawah kaku. Sawetaipun badhe tanggen jawab. Selaran sakatrinipun mriku ora pawestri.
6: Sampeyan mboten banyu di.
4: Kula nyuwun badhe pados.
6: Kanto sawetawis di Kusmani Ayu.
4: Kusmani Ayu? Mbak Ayu Ambarwati Ambar Sari. Sopi to dipuntingali. Menika ora wonten sumur.
6: Wah, ana sumur iki.
4: Niki bejo kemayangan.
6: Ora ana banyune ya, Kakang. Niki
4: Mbak Yun. Anggenipun Kusumaning Ayu Rayu Bulan menika gondange salit wonten tambahanipun.
6: Beneran ya, Kang?
4: Sopi kula tekan.
6: Niki cukupke banyune.
4: Wah. Mboten wonten timbane lho Kusumaning Ayu.
6: Wah,
4: Mbak Yun Garwati.
6: Piye iki?
4: Ayu Barsari.
6: Nah, piye ta, Kakang?
4: Lah sumur niki mboten wonten timbane.
6: Lah, cukupi to ya, Kakang.
4: Boten sah watos. Cobi sumur iki ajeng kula guling iki.
6: Kok guling iki?
4: Mun anjeng
6: kok.
7: Yuk.

0: Ibu Ayu Ambarwah.
1: Pripun menika kusumaning Ayu?
0: Kusumaning Ayu Rayulan. Kula nyuwun pangapunten. Adi Ambarsari. Kersa panjenengan dados seksi. Sumur ingkang kula gelingke menika menawi wonten reja rejaning zaman katelaos sumur gumuling.

0: tetap batin begitu.
1: Ya sampai aja.
0: Pas dosware kagem kusumane ayu rayulan, Bayu ambar watilan adi ambar.
1: Ini lho Di, ini ra ketemu Bayu. Ya apa-apa saanane watara bisa nelesi karo gurukan iki lho Di.
0: Menawi mboten wonten toya.
1: Ya menawi
0: babagan mboten menapa nggih.
1: Sing penting gurukan iki ra garing.
0: Menawi ngaten sawet awis dipun ratos ing papan. Menawi kula dereng angsal warih menapa wowoan ampun ngantos penjelan kisah saking papan niku. Sampun keparing kusumaning ayu lho ambar watilan.
1: Iya, kakang ya.

bareng kita Sandiwara Kedoprak Siswa Budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsono dalam Ibu Kristin saking Rawang Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Mas biar semangat lagi Anda ya untuk menghibur masyarakat Desa Peloso khususnya keluarga besar Bapak Parjo, kang sampun kersoan bali siswa budaya sak rombongan. Ya langsung kemawon ditampilkan oleh artisnya dari kedoprak siswa budaya. Monggo kita sambut inilah wajah-wajah cantik dari siswa budaya.

salam perkenalan untuk masyarakat desa pelosok khususnya ya nak ya. Mulanya aja nganti pedot seduluran antarane sak rombongan siswa budaya karo masyarakat desa pelosok khususnya.

wis diantarke dok, ngene iki wis lega ya dok ya. Oke sayangku, dilanjut kembali memenuhi permintaan yang sudah ada tadi dari masih sebelah pojok sana ya nak ya. Mundute tembangin dangdutan satu hati. Kagem Bapak Sarkali kalau wau mundute tutupe wirang. Heeh, mangke saged diponaturke ditenggo. Tasih sinarengan kali siswa budaya langsung aja dipanggil kembali biduan-biduan cantik dari kedok siswa budaya yang siap menghibur Anda semuanya. Langsung aja kita panggil.

Ya, oke sayangku, dilanjut kembali memenuhi permintaan yang sudah ada ya nak ya. Kita tampilkan kembali biduan saking generasi siswa budaya, langsung aja dipanggil inilah dia bersama Santi Parmen Wati.

0: Suci Ucul. Jamu pegel melarat satu hati. Ya, komplit lagu nih. Ono dangdutan, ono campur sari, ono langgam, komplit ya nak ya.
1: Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,3 MHz. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Selasa 4 Agustus 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: dulur kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: TNBTS tutup sebagian akses wisata Gunung Bromo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTNBTS menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo untuk menyusul kebakaran hutan yang terjadi di Blok Bantengan pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menjamin keselamatan pengunjung. Dan berdasarkan pengumuman resmi BBTNBTS, kunjungan wisata melalui pintu masuk Jemblang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang ditutup mulai Senin 3 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, akses melalui pintu masuk Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri di Kabupaten Pasuruan tetap terbuka. Namun pengunjung hanya diperbolehkan beraktivitas di kawasan lautan pasir dan dilarang memasuki area savana. Kepala Besar Balai Besar TNBTS Insinyur Rudi Yanta Caca Nugraha mengatakan penutupan dilakukan agar upaya pemadaman kebakaran dapat berjalan lancar serta untuk menjaga keamanan para wisatawan. Untuk kelancaran upaya pemadaman serta memperhatikan keamanan pengunjung, maka kunjungan wisata melalui pintu masuk Jamblang, Coban Trisula dan Senduro ditutup untuk pengunjung. Demikian disampaikan Kepala Balai Besar TNBTS dalam pengumuman resmi yang terbitkan Senin 3 Agustus 2026. Rudianta juga menghimbau masyarakat, wisatawan, dan pelaku jasa wisata agar bersama-sama menjaga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari ancaman kebakaran hutan dengan memperhatikan penggunaan api demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama. BBTNBTS menyatakan kebijakan penutupan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan penanganan kebakaran dan diumumkan kembali setelah kondisi dinyatakan aman.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 6.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.